0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh, laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon, berapa aku. Kak sama, meh.
1: Ya, aman. Maka
2: dia tahu.
1: Tang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa indai, ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, bisi undang selepas batu si.
1: Bisi undang selepas batu, harapkan pagi tu angkanya bisi benuang ngirup,
0: ngirup ngemi ya mak ya menyatari ini si.
1: Bisi belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu, mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datai Pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu Nasi.
1: Ya, pendengar kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi. Megak engkanya baru datai, baru sangkai baupis kini jam tu SM pukul 8 mayu. Tepat lagi saya dah ikut gawak baupis. Udah berengkah ngerja pengawak baupis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi wai kita ke pagi tu berkenang ke kita ke berwhatsapp tu Nasi. Berwhatsapp tu ndak boleh selah kita ni tiang hari kita berwhatsapp tu umur pagi udah nerima whatsapp hari
1: tengah malam dini hari
0: nak ngiram jam ni whatsapp macam-macam whatsapp group whatsapp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tak ada nanti kita ndak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti WhatsApp-nya nata message-nya nak tahu nak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia lama nanti hari ke kita nyo naib ada
1: bertayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar teripa okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama dah kita ke benar teripa pakai ke telefon ni sinti oleh nang berkenyak meh.
1: Nak berkenyak. Nanti nak tahu nak sawut mega tahu limpang pakaian dulu di sini. Jadi kiranya tadi kena jaga penglikun rimpu menyesem.
0: Betul. Kadang-kadang maya ke mandi tadi sempat masih. Sempat main telefon dalam ni
1: deh.
0: Mandi main sempat nombor sabun tadi reply lo.
1: Basah.
0: Tak basah. Mandi ke sana lagi ko reply lo.
1: Bisa mungkin ya pengalaman saya.
0: Benar viral.
1: Apa? Hamam
0: rinsa. Nanti kita nya tadi ada pengawal baru kita bertayap bawa WhatsApp-nya. Tang aku mendak bala ibu ayah kita mayuh ngena voice tu si ngena jakok lah aku kita iban terjakok laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap tu lagi mayuh ke tepo ya lagi
1: amat munyik ke nuan tadi mayuh tepo nanti bakal aku pan munyik ke nuan minak mayuh tu ke rindu bermeses berkenyak bakal aku Sam aku rindu bermeses tang nanti utahnya bakal kena kita madah nah munyik ke nuan tadi nak tanda dibalas banyak kena voice-nya nyamai ngau jam lagi deh git pantun nyondok kelalu lama megat telepon
0: kadang tadi kita bisi pengawak deh mainnya nyak kebuah kita tadi kadang kena voice atau ke berjakau banyak kau kita tadi ya bawa telepon. Okey, topik tua ke pagi tu ianya berkawal ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke ngena voice atau ke bisi maya ya ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi. Okey, jadi pelapak ku tua maca komen bala peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita ba Facebook tu Nawi Jar nanti ba ya ke ya. Rindu agi ya bertayap ke semati ya kiruh nanar ke baru yang kena voice.
0: Bertayap. Rindu ge ge bertayap. Kadang ke, orang tu tadi ku bisik ke kaban aku si yang ninga nyawa empu udah ya voice tadi nak ngai ninga nyawa empu jai mak nyawa aku tu
1: habis sing orang bekenya tapi sing orang the same betayap tu tak ke antik tu naik ba telefon tu tadi nyamai sebengkah ga tu boleh berunding ke jakuk tu sebeda orang nyin maca nanti tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nyedinga orang nyin nada boleh di edit tu nada boleh tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: ya muntang lagi mengenak voice ke benda datang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke berumban ke tadi ni
1: amat berumban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau mah tadi ku aku
0: Okey.
1: Okey, hari James Nuyang Siti Togi Sam. Nanti nitia ba yo ke ya nitia mood ke ya tang. Baka kage ya ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betayap ngena WhatsApp ke ya. Ngagai balau ken remote WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elak ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon mengena voice.
0: Voice berjakuk punya
1: punya.
0: Okey, lengunai naik ke pagi tu hari Selangor pagi tu ko ya. Nanti ba ya, nanti bo WhatsApp ko bala kaban ko ya. Rindu agi ke ngena voice ko ya si. Atau ke berjakuk ko ya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tu lain ke tu ne. Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Ke tu laba ko dah ya berjakuk tadi. Dinga baru nyawa ya ne. Mana nak nyawa ko tu
1: ke ya.
0: Aku jarang sih abang tanya deh suai rendah ninggal nyawa kita deh
1: amat kini
0: kadang rindu ke sih ninggal baru ini ke apa radio nyak
1: kelalu kawan ku tu angka bangku ke diri
0: kadang nak sih kadang sih ya balah kawan asyik ke ninggal radio ku kawan naiknya tadi sih di tu anang nak sporting nang hidup ke kawan maaf
1: hidup ke diri pun tu
0: bukan wal banyak sih dingo baru mana mak nyawa
1: kata dan nombor ku mesti kenyak Sam
0: ezek mada
1: tu Ari Syasha Sam madah ganti bayar madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri bawa rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke bawa nur maya hurang ya rindu ke nanti ya anayap meses lalu nanti utainya ke di kerandau ke ya nyak privacy ngena teks ajak baik nyamai serta mana lagi ke ya nya ari Syasha Manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas.
0: Oh ne. Okey. Elista join ke pagi tu hari kucing. Jadi ba ya aku ya rindu agi ke ninga voice tau ke jakoknya si ba WhatsApp. Laban ya siko orang kemala sama betayap ke ya. Awak ku tai sebut kita nya tadi terang agi bisi intonasi pu ngai nak ba intonasi kene.
1: Oh. Nyemeta agi.
0: Ah nyemeta agi. All the time nya tadi. Kini kita yang tadi ni nyamai lagi kita nusun jakuk kita
1: amat
0: ya terang lagi
1: aku bawa sikuk-sikuk sikit tak sama kesan pengasai sikuk-sikuk laban bisik orang rindu lagi bertayap bisik orang tu tadi rindu lagi ke kena voice munyi ke nuan
0: ya muntang lagi
1: muntang lagi jampan lagi
0: ya mereka buat hotainya disedia ke buat telefon kita ngambil ke kita boleh kena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar
1: ya nyamai lagi video call
0: video call sama punya tadi sih
1: video call lu medak ni ngalau kamamu atau segala ni tu hari
0: okay.
1: Ari Mary selamat pagi kenti bayar ni tia ke orang ke ngau berandau nyak meh ko ya nanti ya betayap ke ngak ko ke reply ko tayap ke ko entah nanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawat eh baru nanti ngau orang tuai sigit suhagi ngena voice ya nyak meh tadi engkau sitik gi nyemetak gi terang gi di ngau bisa gi internet nasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tidak tua bertayap tadi. Nak nemu ku. Hanya intonasi nak nganuk ku ke. Nak nambah jakuk ke tu dia. Hihi. Betul. Ha-ha.
0: Nanti ya tanya benar ingat. Tanya main dah puas hati sekali.
1: Bisa tanya ke ne? Gambar. Gambar ke suah dikenak ya.
0: Nanti kena bertayap tadi si. Nanti dia nganuk. Contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: leperat
0: nyamai lu datai jauh guna nuan tu megai tipanya nuan hati nuan puas hagi deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: nih Eri Mary.
0: Eri Mary entar ini. Aku nyo napat ke ya sini. Nanti orangnya lain gak ko otomatik. Ama bekai nanti orangnya naik message aku. Otomatik gak ko reply ya Naib ka tang ti orangnya message aku kena voice ni dah berjaku automatic ga ko
1: punya kenuan apa
0: voice berjaku deh reply ya nya meh automatic ko tanya ka mana Naib tadi ku jaku kadang nyu teringat nya nyu tayap deh nya apa nyu automatic ti orangnya dulu kena voice nya kalau kena voice ga ko reply ya tadi
1: nya meh gi ga kebenaran kena voice ya. Tanya mah tadi enti tu Naib tadi rindu nanti bunyi kau jaku melayan perasaan deh dulu Naib kena ngega ayat lo
0: ngega jaku lo
1: nada hari deh
0: nada mau kita kau no bercinta lah
1: nda bercinta pan Sam ngga kaban kita rindu deh meses ngga kaban bekenya tanya cerita lama nda bertemu ama yo cerita tadi ngena meses tu laban kada nanti tu ngena voice tadi atau bercerita ke jadi nemu benong kerja pengawal kini kaban kita nya tu apa kerja pengawal jojo nyenda terbalas kita nda sawut tu ga
0: ya siti agi nanti kita kena voice jako bagrup tadi deh kening nganoknya feel ya bisa agi mesti kita meri
1: amunya kena bagrup bagrup ku ngai ku kena voice
0: ku bagrup ngai deh ku kadang bisa ga ku kena voice
1: nang iranya voice grup Nur kita gawa
0: dirimnya
1: di asigi ngai ku kena voice
0: voice ne jarang mengena voice ne kadang lapan mayo kepala kita itu nanti bagrup tadi meri selamat pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bagrupnya tadi deh
1: ya. Tinti buka aku ambil ke bandar ke aku Sam bagrup tu tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik nada
0: nya case lain
1: kan tadi
0: dilihat deh nya baru aduh aduh dilihat deh kadang orang tadi nanti berdau bisi maya lah ya si nyawat ya si udahnya tengah hari kini nyawat
1: nanti nyawat nyama kononya barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayap ku ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit kena voice ajak meh ke ya saya kebetulan muanya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya kebetulan mua man nanti kita kena jaku tadi message dengan orang ke jauh di si walau kita menyadi kita kini kasih dah ya menua tasi kini tau ke jauh kita meh nanti yang ingat nyawa kita yang tadi ini pantu
1: lelengau tadi
0: kita yang ingat nyawa pindai kita yang buruk sih ya mesej kita ini pantu lelengau kita yang ingat nyawa
1: lebih lagi ya, orang ke jauh
0: tajak pindai jauh hari kita ok itu terima kasih moga kita ke bisi komen bak live Facebook ke pagi itu bisi peninggal kita Liza Wati Abdullah tu sih hari Julau pagi itu bakal ya nitiah ku orang ke ngau ya berandau ke ku ya tangau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sida ya lubah nulis ku ya mat pada ku ku ya benong taping ku ya nyamai ku ta benong taping lah lah ku nganti taping ku ya nyamai ku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini mau kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sida ya bo voice
1: nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kau ya, Sam
0: betul
1: jonya kebukai ke tetik tak dekat di padah tu nya kebukai ke
0: kebukai ke tak ada tulis
1: dan siti ke Sam apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu orang bukai kadang aku tu suasana kena benong benong naib ngau kaban ke tu tadi benong rindu berandau nanya ke nanya cerita bercerita tu tadi kenon nangka berandau orang ke mansok ke tadi tak nemu datang lagi orang ke tayap ke nya
0: jakunya tadi di sini lah
1: hanya hanya utai kena tahu di titiahnya ku aku nanti uliah berarti kemana-mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ini bisa ke pengurang
1: bisa pengurang berdia nanti voice dia tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak nak jangan pak kena voice nya ada Sam nanti bertayap tu tadi lah nyamai punya

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nak kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026.

0: dataran Manudi di dekat Ngericah Kagi Pengeram itu. Buang pakai lomba perahu kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Manudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Okay, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamautai na si.
1: Au.
0: Au narmu parai. Nama tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya na.
0: Ya, ti bisi dijual urat pelabak ku mai ngoh rek meli nya ne.
1: Tau praktik ke mana-mana ke? Leka jaku belagunya Sam. Nya nanti nun berarti nun ingo dah.
0: Au.
1: Nya muji laki drempu nya.
0: Muji laki drempu. Sigi, laki drempu. Mu puji si na patun muji laki urat buka ne.
1: Nga jadi.
0: Okey, nampung randau topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki bertayap atau kena voice atau kena jakuk tadi. Berjakuk lah aku kita yang tadi ni. Okey, mayuh ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih, Mbak Nuan dia sih.
1: Abang aku tu mayuh tu Sam hari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi bak ya rindu lagi ya naib WhatsApp hari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati aku ya
0: ningga
1: nyawa yang
0: nyawa terimpu
1: anyo baka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kenyak ya nyebutnya.
0: Ya empu nyebut
1: ni. Semak di nanti bisik utai kena tahu anda baru ya kau kena voice WhatsApp ke ya. Nyamai lagi ke ya bertayap ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti kena voice WhatsApp nyawa orang sepi-sepi kita kena tangkap ke aku ya. Benung ke WhatsApp, anu benung berjaku. Ingat lagi ke nyawa nuan ke nyawa aku ya nyata dek. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau bawa WhatsApp aku ko ya kagi ya bertayap hari kena WhatsApp hari kena voice ko ya jadi lembau amat ke dengar orang berandau kena voice lebih lagi maya benung gawa sikit gaya dengar WhatsApp voice ko ya nyak mai ya mai suah lagi mai earphone nanti ya ke dengar WhatsApp ke dia send bala orang sama ngoya gawa sales team ko ya kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke bukai ke tiba grup WhatsApp diri sebili ya ngau bala kaban ya suhagi bertayap hari kena voice hanya buat sida Yen Will pagi tu
0: ya penyamai siku-siku na sama na si Dominic Untur tu buat live Facebook pagi tu nanti bisi urusan formal ko ya dan tayap meh ko ya tanti ringka saja tanti ngau orang tuai ko ya nang nak voice ko ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya terpantau bagi pengerindu ko ya siti gi laban ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman si sida tu nare nemu macam nulis ne si atang sida ya nemu berkena ke telefon jadi baka pai kita indai kita nyamai laban bisi voice jaku tadi sida boleh berjaku ngok kita nya cara sebina kita ngajar ke sida tadi
1: kini cara nekan
0: nekan kini kita mau WhatsApp nekan ngau kena voice-nya.
1: Bisi ke Sam?
0: Ya, penyamai ya.
1: Bala kaban kena Sam. Tak jauh apa ya nemu cara kena. Nak nemu meh. Sengaja atau kena sengaja. Tan pelabak aku nak sengaja apa pelabak aku. Ya, nganjung voice yang tadi. Tan dengar tua kena ingat. Tan ada utai ke dengar.
0: Baik kena susah.
1: Salah anjung ya sekali kena sengaja.
0: Ya, kadang nama tu kesebut.
1: Nama tu kesebut. Kadang yang ulu bunyi ke kadangnya kabar aku mayo
0: kena. Kabar ni. Si sekolah entar ini. Okey, Viron Lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitih ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya. Kaki yang kena voice ko ya. Subak selalu message ngau inai yang kena voice. Dia tahu inai udah nadai. Oh, voice-nya meh jadi kekenang. Kena ngobat rindu oleh ninga nyawa ya ku si.
1: Nya agak pemanah ya Sam.
0: Ya oleh nyimpan tadi deh.
1: Nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke bakal kena lagi gulai ngau kita meh.
0: Betul.
1: Jadi tu hari peringat kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu sebenarnya apa pagi tu saya siap pagi. Lalu hari kaban kita si kutu ke Christopher Mpari ya rindu lagi naib laban selalu kau kena smiley symbol kau ya.
0: Oh.
1: Tambah megak bawa group WhatsApp ya, semua nemu macam.
0: Jaga penyamai nanti nemu macam agak. Nanti group gawak kita, kita yang kena taip lah tadi sih nih. Jarang ke voice nanti bawa group nih. Nanti group gawak antara aku. Nanti group bala diri sebilih ya, lah bisi. Ini kita dia, ayah, ibu kita dia, tidak nak nemu macam tadi sih. Jadi nyamai sih dah tadi ninga teko kita laban ninga meh voice kita nya jako kita nya tadi. Sida ya, apa nak lu reply meh?
1: Ya.
0: Kalanya ayah ibu kita reply. Laba aku dah nemu banyak.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kita hari Jessica Itan madah ke abah penemu ya. Ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice. Engkau dah lebok gawak berumah. Yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon kita. Habis si gak maya tadi kau gak kena voice madi kasih ke indah biak yo kaya. Tak dapat. No, nak mendak. Mata tu dia.
0: Nak mendak.
1: Ya, hari Jessica Itan pagi tu. Jadi tu hari Anna Peter. Madah kentik buat ya. Kaya. Ti bisi orang gau ya dia. Ya rindu lagi. Naib WhatsApp kan. Tidak ada orang gau. Kena voice saja. Ambil kena kiroh naib. Ya, buat. Penemu Anna Peter.
0: Okey, Mazita Islin nari miri ke pagi tau celo muari kami di miri ko ya kau hujan banyak ne. Okey, nanti ya ko ya rindu agi ke ya betayap hari ngena voice ko si. Tang nanti message sang kai ini ya siki ngena voice ko ya laban tu dah ini kena nemu maca ko ya. Nanti orang dulu message ngena aku ngena nanti orangnya dulu message aku ngena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Oh, munyi aku tadi ke tadi ne. Nanti orangnya kena nama tu naib ya misis aku. Tayap aku ke aku ya. Otomatik dia tanya si. Nanti nak sabar aku ya. Tahu ke bisik kita tanya aku jumpa. Tertelepon sekali. Aku ya nyawat pengujuan tadi ne. Aku mulai ke nuan mesti ne. Aku nanti aku naib. Mesej nuan naib. Tayap nuan ke? Kadang nanti aku kena wah jako tadi sawat no jako tadi kadang kak tawa gak tadi ne mama itu metiknya ne
1: itu metik ente anjo untuk gambar ke
0: gambar ke sen
1: si nya no mo engkanya munyi kunan tadi mah itu metik no nyawa ni teh ke cara orangnya
0: message no ah yo ente dulu message kita tai tayep ke ne ente ngena boy lalu jako entar ai
1: lalu
0: jako itu metik jako
1: ama tu ari judat ami tu sem madah ke naib mesej tak ke voice tu ngena WhatsApp bayar boleh di asai ke nyemak orangnya contoh ke nanti ia nak puas hati ke sebarang ajak utai sekali ke asal kerja kita ke yang nak voice macam-macam utai kena nyaman di dengar pendiang ke di pansut nyak direct yang nyebutnya ya berasa yang mah pendiang ke ninganya tang lain ke nanti kita ber message saja bertaip aja ke ya ngena cara naya bisik kurang mimit ke pengasai hari kita ke nerima message nya ke ya tajapan tang tajapan pihak ke ya nanti bisik ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi Sam ku ya. Padah mana-mana mak ya. Mana lagi ngena message hari ngena voice ke. Kadang-kadang yang bunyi ko ya tadi meh. Nanti ngena voice tadi. Temu je aku ngano dia. Berasa itu keninga. Kenya ya. Nanti bau message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundiang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi ko tanya tadi sama Alistair.
0: Ya Alistair tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sira ada rate kerjanya sih
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke udo amat minta cuti deh aku nama ninga voice nya di Shake si dah ya bak grup deh. Kena betul ni entah deh. Benar kok tawa ni ngahnya. Bisa le tetemu kenyana. Bisa kalau ada bangsa kenyana. Benar viral, viral nyari subaknya. Ya kena no orangnya. Asai kena nurun gawa kini. Atau ke Cina Indo. Bisa di bangsa kenyana. Karena ingat.
1: Engkau kini.
0: Okey, hanya nyamainya tadi si. Nanti bertayap lagi. Nak berentak lagi.
1: Tanya voice kali. Tak orang ke ninga bekam
0: pedian pedian de ninga nya
1: ngano aku tadi berasa ema aku lawan ninga jakuk nang ngano ku kenya ya
0: tan jarang ga enti kita itu
1: ke ngano orang ngena tanya enti nade kebuah
0: oh ya to orang ke orang ke bepangan bisa pelawa ku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berentak lagi deh.
1: Kau bisa ke bukannya kini say, nanti aku
0: nanti kita ingau kaban bisa carut kaban jarang maka kena voice nya
1: jarang kena voice
0: nama tu betayap
1: nih betayap laban tu betayap tu tadi tu oleh berundia nama jakuk ke patu
0: ya betul tua. Ya ukai terbelayak kau tadi ya, kita ya. Bisa
1: berkelakar
0: jakuk bisa utai ke nak sepenemu deh ngetayap jarang maka kita bertanya bana no kena voice nih
1: nanti bakal message bano anu tu sem tiba aku ngai ku ke reply-nya saya.
0: Oh, tak ignore aja. Lah kajak.
1: Lah kajak malah lagi makin tu tanya naik malas jah ku lagi. Nya makin kok ke lagi. Nya main dah sekali.
0: Mat ganya ne. Okey. Ellen umang tu itu si nanti ya nyamai lagi ngena voice ku ya ngagai diri sebili ya nanti ngagai kapan ku ya suai hagi ke betayap ku ya malang ucai bisi grup rumah panjai kami ku ya. Dano orang nanti berandau ngena tulis ku ya. Aw bisi si.
1: Aw bisi.
0: Mesti ngena voice ku ya. Laban mayuh bala kena nemu macam ku ya.
1: Laban kan lebih lagi rumah panjai. Kadang-kadang sidak ya bisi ngaga grup. Okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisi grup WhatsApp na sem. Nyamai tu bagi ke kepangan diri. Jadi nanti bisi bakal take ke tahun dok di sawut jam 4-nya tadi. Ngena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ninga ke voice ya tadi.
0: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
1: Kadang gua dulu lagi ku reply.
0: Kadang message. Kadang naib di tu jang. Kami itu nak nemu maca kok ya. Nama tu nanti ke berandau di tu jako ke.
1: Bisa
0: ya masih bisa. Bisa sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman kan ya tadi. Tayap dia nak mesti dah ya nemu teko kita deh. Nyamai kena voice ada voice ada nyemeta.
1: Ya.
0: Alo dinga. Okey. Okey.
1: Okey, jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi ngena voice laban nanti naib tu lembau mat ku ku ya. Nya penat jari. Nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ku ya. Bo Facebook aku ya.
0: Facebook ne. Nya mai agi gagak ke video.
1: Gagak video.
0: Post bo Facebook ne.
1: Lubang nanti nya upload kita. Berapa sekian. Jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang ngena Maya dribble aja yang kena voice ke Maya yang dah dribble kagi yang naib ke ya
0: naib lepas dribble tu nyadi ke kita yang naib siti dribble kian nak fokus tangnya muka ku tadi anak yang kritik ku tanya lah lepas kita dribble nanti uliah voice pun anak ni si ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini indoor kita yang uliah sangkai meh baru kita uliah voice okey tu Alice Indo Iban nanti baik ya ku ya meda siapa bala kengau apa mesisnya nanti ya nemu maca ku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja ku ya nyamai ku ya mat kenya ke Andrew Pilo pagi tu nanti ya ngau indah ya tekol sekali ku ya si jarang kena voice call ku ya nanti ngau bala menyadik ngau bala kaban ya kadang-kadang tayap ke kuya nanti ngano ngena voice juga ya ambil berentak ke ke ninga kuya
1: berentak ke bala bukan ninga dano
0: halo nyamai deh hati dia puas ke deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngano orang
1: bawa WhatsApp
0: berano ke ngena voice ke aku ngena jako tadi bahkan nak kempang bak ko tadi ne nama ne walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nak tu sepenemu berkelakar ngobala menyadik pun taip meh.
1: Nyamai itu
0: taip. Tak kau bertelepon. Bertelepon sekali.
1: Tak kau baik bertemu nyamai sekali.
0: Bertemu, betul bertemu sekali nyamai.
1: Tu hari Alexander rentak perayaan tu Sam. Madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertaip ke laban. Nanti kena voice kadang-kadang pedias amat gak didengar. Kadang-kadang nemu mid amat leka jaku didengar. Kadang nemu besai meh. Leka jakunya didengar. Siti agik ke suah ke ngena taib ngai ke maya nuan bertunggu ngau orang nyau dengar ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nya pecah ke rasa aku
0: ngai ya
1: ngai dengar orang
0: tang tadi nanti nya laban bisik amat ke nya tadi ba sekedar nuarnya tadi usah kita ke angkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal berupis tadi kita boleh pansut na lama mayuh nur kita yang tadi voice orang atau kebjakuk dengan orang deh. Nanti berumah tang bisik ke kadang tadi susah nur kita ke pansut lama tu nur kita ke voice orang hanya kadang nanti aku orang bisik voice aku si di slow aku nanti bak kini ko bak jakuk Melayu tadi bak siti situasinya deh kita kena uliah mindah ke Bukai bakal meeting alah anda di slow kaku nanti tanya ejen hari diri menyadik deh slow aku dengar aku nanti nyawat pan nukai lo benung meeting benung meeting ko lagi ko reply ko
1: tau gagak tanya voice nya deh nanti bakal bisa tanya tanya deh tau send wajahnya
0: betul benung meeting benung meeting ko
1: tu hari Joni ke Juan pagi tu mega madah ke ambo ya ke lebuh berandau ba WhatsApp bisi dua cara gak ko ya nanti ya Kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai datai nada ninga randau tai di kerandau ke ya jadi nanti ya ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayu nanti bakal ba klinik kini dalam milun kini tau ke ba gereja kini dah tentu berandau WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke hari Joni ke Juan pagi
0: Joni ke Juan okey apa aku kira ke peninggal ke penuri kita menyak pagi itu nasi 8 jam kita tu serkat benar okey tajak pihak terima kasih Mayu kita ke udah komen senentang topik kita pagi itu sekali ke bawah Facebook ngau maka live kita ke pagi itu Mayu komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi itu
1: ya merik selamat pagi mega selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami nyentuh ngagai pengujung program 24 jam ni tiang hari merindang
0: Okey, selamat jalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke Bukai
1: selamat pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menyedari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipropori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappé muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembélé kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappé untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappé selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappé tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara. Serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Bernadia. Bertemu semula pada kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru aja bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersama harapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik, serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari itu. Dan pada tepat ajak pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat. Jadi apa-apa pun, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi anda yang dalam kenderaan kini itu, semoga kita orang memandu dengan berhema, semoga kita orang mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan, dan semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan maklumat untuk semua pengusaha, pemilik nahoda, ejen, semua masyarakat perkapalan, pengguna sungai dan semua orang awam, yang mana pihak Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Bintulu akan mengadakan program pelepasan benih udang dan pertandingan memancing udang sembenar Sabah Agrofest 2026 yang akan diadakan pada hari ini 10 Julai 2026 pada pukul 8 pagi tadi hinggalah 11 pagi, dan bertempat di perairan Batang Kebena, Sabau. Jadi sehubungan itu, sebahagian laluan trafik di perairan Batang Kebena akan ditutup sementara sepanjang tempoh program berlangsung bagi memastikan kelancaran dan keselamatan program. Dan maklumat kepada semua juragan kapal, bot, pengguna sungai dan orang awam adalah dinasihatkan supaya memperlahankan kelajuan serta berlayar dengan berhati-hati apabila menghampiri kawasan berkenaan. Dan juga buat masyarakat perkapalan, juragan dan pengguna sungai dan orang awam juga dinasihatkan untuk memberi kerjasama sepenuhnya serta mematuhi segala arahan yang diberikan oleh petugas bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak digini sepanjang program berlangsung. Itu sedikit perkongsian mengenai program pelepasan benih udang dan pertandingan memancing udang sempena Sabah Agrofest 2026 yang telah berlangsung sekarang ini di perairan Batang Kemena, Sabah. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kita akan bawakan, kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM menerusi Sarawak FM untuk di jam yang kedua, di mana saya akan kongsikan pelbagai aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu. Dan di jam yang ketiga pula, kita ada segmen inspirasi Jumaat untuk anda dalam rentas 97.5 Bintulu FM.

Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pegawai peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Li Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tuan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi hari anda.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemakan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama menerusi pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Ya, semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda dan juga keadaan cuaca di tempat anda cerah agaknya pagi ini. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Info Express.
1: Puluh 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Jumaat Info Express Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Express.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, dan pastinya rakan kita di Bintulu FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mati.
0: Apa khabar Syah?
1: Alhamdulillah, sehat. Ati, apa khabar Ati? Sehatkah?
0: Saya pun sihat Syah. Nampaknya suara saya ni boleh ulang Syah, saya dengar.
1: Oh iya kah?
0: Kita harap tidak mengganggu tugasan kita pagi ni. Bagaimana dengan keadaan cuaca di Bintulu pagi ni Syah?
1: Di Bintulu alhamdulillah cerah cuaca di Bintulu. Di Kuching gimana pula di bahagian Kuching ya?
0: Seperti Bintulu, Kuching juga cerah pagi ni dengan bercahaya, dan kita harapkan sampai ke petang nanti dah cahaya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi akan memudahkan lagi tugasan kita pada hari ini.
1: Ya betul.
0: Dan pastinya banyak lagi info ataupun aktiviti yang akan Syah kongsikan bersama pada pagi ini. Dan sebelum tu kita nak berhibur dulu ni ya Syah.
1: Ya betul. Boleh?
0: Kita nak dengar lagu yang telah disediakan oleh Syah untuk kita pagi ini.
1: Okey, untuk hiburan kita di dalam Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM, dengarkan daripada Yuni Luna dengan Ayang Kamu, Ayang Aku juga.

0: Ya, itulah tadi lagu Dewi Luna dengan Ayang Kamu, Ayang Aku juga telah menghiburkan kita untuk segmen informasi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Ya, lagu yang menceriakan kita pagi Tok Nasyah.
0: Oh, betul, bergerak je Tena.
1: Oh, bukan setakat kita dua aja yang kata orang teh bersemangat pagi tu, pendengar yang mengikuti siaran kita juga semangat bila mendengar lagu yang menceriakan pada pagi tu. Sebagai pembuka cerai kita. Baik Syah, kita nak dengarlah apakah agaknya aktiviti ataupun info yang hendak dikongsikan. Silakan.
0: Okey, untuk info ekspresi Bintulu FM bagi pendengar Sarawak FM dan juga di kawasan Bintulu, di mana pun duduk Bintulu dan kawasan sekitarnya. Ini adalah peluang terbaik untuk anda berjimat berkunjung ke program jualan Ramah Madani yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Dan pada hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, di mana jualan Ramah Madani berlangsung di Vale Minimart daripada pukul 7.30 pagi hinggalah 2.30 petang. Dan manakala untuk esoknya pula, hari Sabtu 11 Julai 2026, jualan Ramah Madani bergerak akan berada di parkir BDA Pekan Sebauh bermula jam 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan manakala pada hari Ahad pula 12 Julai 2026, orang ramai dijemput hadir ke dua lokasi jualan Ramah Madani bergerak, iaitu di Rumah Panjang Sating Anak Budan di kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, dan juga di Rumah Siba Anak Bungsu kilometer 42 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi jangan lepaskan peluang itu untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih jimat. Datang awal sementara masih ada stok. Dan sebagai menyokong kepada kempen kelestarian alam sekitar, jangan lupa kita orang boleh juga bawa beg guna semula ketika berbelanja bagi program jualan Ramah Madani. Dan juga info yang seterusnya yang ingin saya kongsikan juga ti, di mana perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, ayuh sama-sama kita memeriahkan Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung pada hari itu. Sebenarnya program itu dah start pada 8 Julai yang lalu dan akan berakhir esok hari, iaitu hari Sabtu 11 Julai 2026, bertempat di College Vocational Bintulu. Dan sepanjang carnival ini, pelbagai aktiviti menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program Enrich TVET Run, pameran TVET, pameran inovasi, sukan rakyat, bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, KV Got Talent, serta gerai jualan dan school enterprise untuk yang mana menawarkan pelbagai hasil kreatif kreativiti dan produk keluaran warga College Vocational Bintulu. Dan selain pada itu juga pengunjung juga berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti perkongsian ilmu berkaitan dengan kemahiran teknikal, keusahawanan, inovasi serta khidmat komuniti. Ini peluang terbaik untuk melihat sendiri keunikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET yang kini menjadi antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir dan profesional di negara. Dan bagi para pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai halal tuju pendidikan anak-anak, ya, bolehlah datang beramai-ramai ke program Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 tu. Kerana esok adalah tarikh terakhirnya Carnival tu.
1: So
0: dua ikat dolok pengkongsian dolok ti. Lepas tu ada lagi pengkongsian yang ingin saya kongsikan buat pendengar Bintulu FM dan juga di Sarawak FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan Syah selepas ini nanti. Sebelumnya kita nak berhibur dulu nak Syah.
0: Boleh.
1: Mungkin pada waktu tu mungkin ada yang sedang bersarapan ya. Waktu tu, dan kita nak dengar lagu kopi.
0: Minum kopi pagi tu. Suka.
1: Baik, kita dengarkan lagu kopi, lagu persembahan daripada Nazu dan juga Fahimi. Kita dengarkan.

0: di bahagian Sabah dan kawasan sekitarnya. Mun kita orang ada aktiviti pada hujung minggu tu, apa kata kita orang singgah ke Pesta Sabah 2026 yang telah pun berlangsung bermula pada 3 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026. Ti, apa yang ingin saya kongsikan juga, banyak aktiviti yang menarik yang menanti sida orang kelak, antaranya adalah pentas rakyat, pertandingan Ratu Ibu Kebaya, Majlis Perasmian Pesta Sabah, Sabah Bike Show, Battle of the Band, dan yang paling dinanti-nantikan oleh orang ramai adalah Sabah Power Boat Race 2026 di Sungai Kemenar pada 11 dan 12 Julai 2026, dan dijangka akan menaik ribuan pengunjung di seluruh Sarawak tu akan berkunjung ke Sabah. Okey, Teh, dan sikit-sikit Teh, yang paling bestnya Mini Carnival Bintulu FM juga akan berada di Siak pada 11 Julai dan 12 Julai. So kita orang bolehlah datang berjumpa beramah mesra secara langsung dan bersama dengan penyampai-penyampai Bintulu FM dan juga penyampai YFM Bintulu. Ingat untuk itu tarikhnya adalah 3 Julai dah berlangsung hingga 12 Julai 2026 Pesta Sabah 2026. Dan juga sikit perkongsian juga di mana program Sabah Ego Fest 2026 hari itu dah bermulanya 10 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026 hari Jumaat dan Ahad, bertempat di tempat letak kenderaan BDA Pekan Sabah. Dan antara yang menariknya ada jualan agro Sarawak Ku Sayang, dan pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sabah Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, Sabah Agro Fest Fun Run, pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, dan juga khusus membuat baja organik, dan pertandingan mewarna gubahan kuih asli, dan juga cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik, dan majlis perasmian dan majlis penungguhan Sabah Agro Fest 2026. Itu adalah sedikit Agro Fest Sabah itu merupakan program yang sama ti sebenar Pesta Sabah 2026 tu ti. Diajak dulu ti, kita berhibur dulu.
1: Ya, dan pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung pada harian Syahor, Pesta Sabah dan juga kata orang tadi Sabah Agro Agro yang akan berlangsung pada hujung minggu tu nak Syahor. Baik, kita nak berhibur seperti yang Syah madah tadi, nak lagu apa sekali kali tu Syah?
0: Okey, kali tu dengan lagunya Hampa daripada Ari Lasso untuk hiburan kita bersama dengan Sarawak FM dan Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi Ti, lagu daripada Ari Lasso dengan lagunya Hampa telah menghiburkan kita dalam ekspresi Bintul FM dan juga Sarawak FM. Semoga kata orang terhibur dengan lagu yang telah diputarkan untuk segmen ekspresi Bintul FM tu, Ti.
1: Jadi kita harap si ada yang hampa pada pagi tu nak Syah.
0: Sedang
1: mesti bersama kita di Sarawak FM. Baik, kita ke info yang mungkin ini merupakan info yang terakhir yang akan Syah kongsikan bersama nak. Jadi kita nak tahulah lebih lanjut lagi, silakan.
0: Okey, bagi kita orang di kawasan Bintulu, hujung minggu tu si tahu nak lah ke sini-sini, apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk buat satu amalan yang sangat bermakna, iaitu menyertai kempen derma darah bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu, yang mana esok hari akan berlangsungnya 11 Julai bertempat di Eco Safe Paragon daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari, dan juga pada hari Ahad 12 Julai di Tong Seng Huat Volibird pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Kalau anda cukup sehat, cukup rehat, mempunyai syarat dan sebagai penderma, ya, jangan lepaskan peluang untuk berkongsi rezeki yang paling berharga, iaitu setitik darah mampu menyelamatkan nyawa yang memerlukan. Itulah sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu. Dan jika ada lagi perkongsian untuk pendengar Bintulu FM dan juga Sarawak FM, di mana warga Bintulu dan seluruh Sarawak jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Borneo International Kite Festival 2026 yang akan berlangsung dari 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 di lapangan terbang lama Bintulu. Selepas pesta sebauh kelak, kami orang busy gig dengan pesta layang-layang di pada 22 Julai hinggalah 26 Julai, yang mana apa yang menariknya Ti, sepanjang berlangsungnya pesta layang-layang antarabangsa itu kelak, ada pelbagai pengisian aktiviti yang diadakan, antaranya pertunjukan layang gergasi, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 80-an dan juga pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kece, pertandingan recycle runway, battle of the band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, dan juga pelbagai gerai jualan makanan, minuman dan kraft tangan. Dan difahamkan juga untuk edisi tahun tu Ti akan tampil dengan kelainan yang baru, termasuklah suasana lebih ceria, ceria dan bercahaya pada waktu malam, persembahan layang-layang bertaraf antarabangsa serta elemen visual yang lebih mengujakan untuk sesi keluarga dan pengunjung. Itu sikit. So pastikan kita orang tanda tarikh tu, iaitu 22 Julai hinggalah 26 Julai ada pesta layang-layang di Bintulu tu, di lapangan terbang lama Bintulu ataupun Lasa Kenyalang di situ.
1: Sebenarnya Syah, pesta layang-layang tu sebenarnya menarik sebenarnya Syah. Lebih-lebih lagi antara mangsa, kita boleh nanggar bermacam-macam jenis layang-layang waktu yang menghiasi langit biru di Bintulu tu Syah.
0: Benar. Tapi untuk tahun tu Ti, waktu malam pun akan diterbangkan juga dengan lampu LED kelak. Dipahamkan.
1: Yalah, lebih lagi menceriakan lagi suasana malam nak Syah.
0: Betul.
1: Tapi rasa sebab ya mungkin tahun tu yang dimulakan main layangan di sebelah malam nak Syah.
0: Ya betul.
1: Selalunya kita kita nanggar tu di sebelah siang. Tu boleh kita nanggar di sebelah malam pun ada juga.
0: Ada juga.
1: Jadi pastinya menarik ya. Jadi kepada pendengar kita yang mungkin ada nak merancang ke Bintulu pada bulan Julai itu, pastikan tarikhnya tadi kata Syah 22 Julai. Dan pelbagai pesta juga yang ada di Sia, aktiviti pun banyak. Jadi sama-sama kata orang meriahkan lagi pesta yang kelak nak Syah.
0: Benar ya.
1: Baik. Baik Syah, itu okay. merupakan info ataupun aktiviti terakhir yang Syah kongsikan untuk kita pada pagi itu. Dan selepas lagu Tok Kelak, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita nak Syah.
0: Betul. Yang dah kirimkan komen dekat Facebook, ya, kita bacakan sama-sama nanti.
1: Baik, sebelumnya kita dengar lagu Ayuh Kawan. Ayuh lagu Kawan. Persembahan daripada Awi. Kita dengarkan ya.

0: Okey, ya, tadi lagu persembahan daripada Awi dan juga Siva Kumar dengan lagu sidaknya tadi Ayuh Kawan yang menghiburkan kita pagi Tok Nak Syah.
1: Kami tak terdiam sekejap dengar ada besi. Lagu Hindi kan lagu besi. Apa tu tadi?
0: Tamil dengan Melayu.
1: Apa tu hal.
0: Tapi ia tetap menghiburkan kita pagi Tok Nak Syah. Di samping kita ikuti info ataupun aktiviti, ya tadi lagu persembahan Ayuh Kawan.
1: Ayuh Kawan.
0: Kita tu dah pun pukul 10.47 minit pagi. Jadi kita nak beralih ke kawan FB kita pagi tu yang telah memantahkan komen-komen sidaknya Nak Syah. Jadi kita bacakan, Syah, silakan.
1: Okey, baiklah, kita bacakan kiriman daripada Amran Saili. Katanya, selamat ekspresi warna ihari anda semuanya. Buat kawan-kawan dan selamat menunaikan solat Jumaat semua ya kawan-kawan. Dan juga daripada Hamidah Mordiah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat dan selamat bertugas dengan kita DJ T dan DJ Shah. Terima kasih. Alhamdulillah. Salam ekspresi mewarnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan tim FB. Cuaca cerah pagi tu DJ. Selamat bermasak dengan semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu dan semoga dipermudahkan urusan kita semua dan semoga kita orang semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Dan juga seterusnya daripada Jamila John Iman Iman, assalamualaikum dan selamat pagi DJ T dan DJ Syah. Bintura FM, selamat bertugas. Selamat pagi buat semua pendengar setia Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Salam Jumaat, semoga sukses selalu hendaknya. Dan juga daripada Ibra Mak Akib, Mak Akib katanya dekat situ, waalaikumsalam, selamat pagi, salam Jumaat. Jamilah udah sarapan pagi kita. Selamat pagi Jamilah. Selamat pagi Jamilah. Dan juga katanya dekat situ, semoga happy-happy selalu. Dan dari Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Dan seterusnya kita tiga baca.
0: Baik, kita bacakan daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJ T Sarawak FM bersama dengan DJ Syah Bintulu FM. Selamat tugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Dan juga salam 24 Muharram 1448 Hijrah, panas di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dengan DJ Syah? Alhamdulillah
1: sihat hari itu.
0: Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan katanya. Sambil santai-santai nunggu jam nak bermasak. Nunggu jam lagi, belum lagi masak lah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtu Yah. Kita bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum dan waalaikumsalam dan juga salam konti DJ T So FM dan juga DJ Syah Bintulu FM, moga sihat. Cuaca di Sibur katanya cerah bagi tu. Salam ekspresi buat semua sahabat So FM dan juga sama masak buat ibu-ibu yang tengah gagal di dapur dan semoga dipermudahkan segala urusan tengah mengemas rumah sambil layan info dan juga lagu yang terbaik di Sarawak FM. Dan juga Syah, kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat tugas DJ T, DJ Syah. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin.
1: Katanya.
0: Syukur Alhamdulillah cuaca di Batu Sebelas Kuching panas. Kami layan ekspresi sambil beristirahat awal masak katanya. Mun perut lapar terus makan katanya. Terima kasih kita dua sama-sama.
1: Terus lapar juga dengar dekat situ Tio.
0: Kita dengar aja. Dan seterusnya Syah, boleh bacakan, ada lagi nak dibacakan?
1: Okey, daripada Aspian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat, DJ.
0: Jauh.
1: Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T, DJ Syah. Salam Info Ekspresi pagi DJ, hadir di Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM. Daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Sarawak FM dan juga Bintul FM, selamat pagi, selamat bertugas, selamat salam Jumaat. Cuaca di tempat kami dekat situ cerah jak DJ, terima kasih. Dan juga daripada Noraini Amri Amren, salam ekspresi mewarnai hari anda di Sarawak FM. DJ T, Bintul FM, DJ Shah, selamat pagi, sedang menonton selamat live pagi. Tu baru on, baru mau minum DJ. Cuaca panas pagi tu. Salam buat rakan Facebook, salam ceria terbaik RTM katanya. Dan juga daripada Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T, selamat bertugas. Salam ekspresi untuk semua sahabat setia Sarawak FM, serta salam Jumaat. Semoga kita orang semua sentiasa dilindungi Allah. Selalu buat ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur ya, selamat memasak. Dan buat DJ T, senyum-senyumlah selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Hajar Abi. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam ekspresi warnai hari anda. Dan juga selamat pagi juga buat DJ Shah katanya. Salam Jumaat penuh barakah. Dan selamat menunaikan solat Jumaat panas di Matang katanya. Semoga sampai ke petang. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ T.
1: Waalaikumsalam
0: FM. Dan juga katanya DJ Bintulu FM, hai hai, apa khabar kita dua pagi tok katanya.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Di Sebuyo panas cuacanya katanya. Ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat kami. Si lupa kawan lama kami dulu, Masniah Mahri, Rashidah Edi, Masnah Loso, Nora Ngah Nora, Mama Putih dan yang lain-lain, dengan ucapan selamat bermasak untuk kita dua. Kacak kita dua pagi tu katanya suka dengar kita dua. Katanya abang tak lagu apa-apa jak. Terima kasih Sarifah Hanifah Syed Akil. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T, DJ Shah.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Di kampung Sandong panas pagi tu katanya. Ya, daripada Nora Ngah Nora. Baik, seterusnya mungkin ada lagi yang nak dibacakan Shah.
1: Daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum DJ T, Sarawak FM dan DJ Syah Bintul FM. Selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan tugasan kita dua di konti. Dan juga daripada Nani. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ T, selamat bertugas, salam ekspresi semua sahabat setia Sarawak FM serta salam Jumaat. Semoga kita orang semua sentiasa dilindungi Allah. Selalu buat ibu-ibu yang sedang memasak di dapur ya katanya. Semoga kita orang bermasak dengan menu yang hebat-hebat.
0: Baik, yang terakhir yang sempat kita bacakan daripada Sabtiah Ramli dan juga Samsudin Sabadin yang bagi emoji terbaik ya Jak Syah antara komen-komen yang sempat kita bacakan untuk hari itu. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan Tok Syah, mungkin ada kata-kata Syah untuk kita pagi itu, silakan.
1: Terima kasih buat pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM kerana masih setia bersama dengan kami dalam info ekspresi Bintulu FM pada hari Jumaat at segala penghulu hari untuk hari itu. Ya Jati.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang Syah. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, InsyaAllah kita akan bacakan juga dari semasa ke semasa. Baik, hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye Ti.
0: Bye, kita dengar lagu ini, Apa Khabar Sayang daripada Amadah untuk semua yang setia bersama kita.

Stage. Kini kembali Junior Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Bagi anda yang berada di rumah kini tu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur ya. Apakah menu tengah hari kita orang hari tu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan akan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Seperti biasa, hari Jumaat kita ada segmen aspirasi Jumaat dengan Nidaul Islam dan juga bacaan surah Yasin untuk di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda di dalam rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, وَالَّذِينَ جَهَدُوا, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua, tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain. Tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu. Daripada Andrew Ibi dari Tatau minta lagu Iwan Shah dengan lagunya My Heart. Buat salam buat saudara mara, mak bapa, adik-beradik Fabian, Densby, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ. Terima kasih. Selamat pagi juga. Semoga sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan tugasan hari tu. Hadir dari Kuching, cuaca panas di Kuching tu. DJ, Mena dengan lagu Keikhlasan, istimewa buat hiburan Zara Haji Chi, Adira Berhan, Leha Lekar, Kamil Azwa, Sharifah Dabil K, Baja Maswell, Sarifah Hanifah Syed Akil, Aida Manja Haji Putih, Awang Kusuma Jaya dan semua pendengar setia RTM Bintulu dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Sharifah Pelangi Pagi, assalamualaikum DJ Syah Bintulu FM. Waalaikumsalam Sharifah Pagi Pagi, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugas hari itu DJ. Nak request lagu Jangan Paksa Rindu. Salam buat Sharifah Hajah, Sharifah Sania, Aida Manja Haji Putih, Losi Nas, Leha, Puan Mastika, Jens Pengiran, Putra Bonia, Doni Lim, Hukaya Abibi, Julia Arik dan rakan-rakan yang dikenali dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi dan selamat bersiaran kembali DJ Syah. Terima kasih, semoga sihat-sihat selalu, sejahtera selalu dan salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan tugasan kita hari itu. Dan buat semua sahabat Bintulu FM, semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga daripada Aida Manja Haji Putih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Aida Haji Putih, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syah. Terima kasih, semoga kita sentiasa sehat selalu. Nak minta DJ putarkan lagu Ikatan Asmara buat hiburan kita semua sahabat-sahabat Bintulu FM yang mengenali diri ini juga, seperti Jamila, John Iman, Iman Rukayah, Abibu, Syaifah Pelangi Pagi, Roslina Fans, Azalina, Masnah Loso, Rukayah Marikan, Awang Kasuma Jaya dan James Pengiran dengan ucapan semoga berbahagia selalu dengan kalian. Dan juga daripada Indaino, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga Indaino, selamat bertugas. Salam sejahtera ceria selalu buat pendengar Bintulu FM rentak 97.5. mohon diputarkan lagu dari Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita, untuk hiburan kita bersama. Semoga terhibur hendaknya. Cuaca panas pagi tu DJ di area PPR Bandaria Park, DJ. Terima kasih. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Salam Jumaat buat semua pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada Nora Shikin, salam ingatan buat semua rakan-rakan Facebook di mana aja berada. Salam Jumaat penghulu segala hari. Nak request lagu Tak Mungkin Bersama daripada Judika dengan ucapan terima kasih buat kalian semua. Dan Rashida Idi, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu DJ. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengarkan Bintulu FM dengan ucapan semoga kalian berbahagia hendaknya. Dan juga daripada Abu, assalamualaikum, selamat pagi DJ Syah. Waalaikumsalam. Dari Kelantan, nak request lagu boleh? Request lagu dari kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara, dengan ucapan buat semua rakyat Malaysia, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan selamat bertugas. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, My Heart, dengan juga daripada Sharifah Pelangi Pagi dengan lagunya Jangan Paksa Rindu, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Sharifah Pelangi Pagi dengan lagunya Jangan Paksa Rindu untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita, iaitu daripada Agnes Indai Robi. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga. Selamat bersiar menerusi rentak 97.5 Bintul FM. Semoga sihat selalu. Happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta DJ putarkan lagu Jamal Abdullah Kekasih Awal dan Akhir buat hiburan sendiri dan yang mengenali diri ini, di mana jual berada. Semoga semua sehat-sehat selalu, dan buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Jens Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi tu DJ. Dan juga daripada Ching Suni, salam Jumaat buat semua, salam sejahtera buat kita jua semua, dan amin, selamat bertugas. Mohon diputarkan lagu untuk Musa yang nyanyian daripada Fabian, lagu buat hiburan kita semua. Semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Annie Lee, selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas. Panas dekat Sungai Liuk Balingan tu DJ, minta pasarkan lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah untuk hiburan kita semua, rakan-rakan Facebook, rakan-rakan WhatsApp dituju buat DJ. Harap semua sehat selalu hendaknya. Dan juga daripada Sadia Haji Dia, assalamualaikum DJ. Assalamualaikum. Salam Jumaat buat semua dan selamat bertugas buat kalian semua. Dan juga daripada Abdullah Tepoli, salam Jumaat buat DJ dan peminat Bintulu FM. Moga dimurahkan rezeki dan sehat-sehat selalu. Dan juga daripada Dublin K Bajas, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serianto DJ. Salam buat CMS Fred, Sida, Induk Kenawi, Bulan Perintu, Peter Tika, Poli Mansing, Mary Uban Martin, Sasha Aman, Damas Lahloso, Jeton S, Biah-Biah dengan ucapan salam ceria buat semua. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Maaf kami sekiranya kami si sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu permintaan kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Shah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Mandiri. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah dengar dia tu kami macam yang cerita hari hari bagi bang FM kenal tengah hari Sabtu 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 udah mandang ke Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalu jadi tanda ubah bab masa dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas memandang ke Sarawak semegah dar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya kip manjai 4.8 km mengena ukur 848 juta rupiah. Projek itu megah sekedar projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia ketegal digagal menang kasih gempa arus deras gelombang kuat enggau gaya geologi di komplek. Tauk diumbah ke enggau pulau Friso kembagi dua alur pengangkut air ujung ke pengeras arus tambah dua kali lipat di ujung ke projek gagal jembatan tu mar. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ujung ke jembatan tu mujur di gagal lalu dah nanggol udah tumbuh gau hidup bak pulau Friso. Sekolah lelaki berumur 26 tahun udah ditangkap polis kedah time resah gau nginyit bak King Center Jalan Simpan Tiga Kucing ketinggalan jadi ejen muka antaruh dari lesen pekit main bol World Cup 2006 akibat tadi. Malam usai polis pilih kucing polis pilih lesen naga cabuk bak penerang media madah keberindia hari pansir hingga penerang galai suspek ditangkap bak sebuah kedai kopi semak endurnya. Suspek dipabak jadi ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit main bol tu galai polis lalu merampas sebuah telefon bincang kedikena ngatur entarwah yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek megak bisa rekod nyalah lama maupun ini. Besto dipansi anitia ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebuah tim mansut ke Perabukai, ACP Ellison madah ke besi 26.97 kg dadah di pergak 1.35 juta ringgit dirampas by operation polis kedatai mengesanginnya ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operasyen tu diatur kena 3 ke 4 hari bulan dan Julai dinyak berjalan matang batu kawah setutung ngau tabuan trikoniti. Sedikit tu menacara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya siku ngadi orang tengah ke diasuh ketua Raban Sidak nganyum dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kesto dipansi yang dicek ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 iku hari suspek itu diperiksa positif dadah. Belah persiditan yang sebuah krusikal enggau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit hari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab ngerang agen perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agen projek UPS ngau infrastruktur tu mansuat ke penerang madaka anak company ke Dimpu Sidak ianya Hartanah Construction Sdn Berhad udah terima surat dari JKA Sarawak ngaga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Dimpu kontrak ngaga projek tu ianya pelama 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak tu disadang oleh merik menguntung bak kentai visi ngau aset besi ngagai Raban Ungkup Karawang Kemudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek tu tembu di gagal. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat di gagal mana hagi kena agih belanja dari program Transformation Menopsisir RTP Sita Kunza Negeri Adun Kota Santosa. Menyapa agih belanja tau ianya RM35,000 nang dikena ngada kepalan dua ngelantang ati kebesai agi serta likun keguna Malaysia Mayu Bandung. Adun Kota Santosa di Periap madah begitu kita boleh menguntung agar Malaysia Mayuh dia bataman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat jaga bagi Sedara Raya Kecesatan MBKS hingga akhir company di dipadu ke nyadi kontraktor naga projek. Palan dengan tak hati di jaga mana oleh merangsang rakyat berarti kawal hidup di berpengerai rapid kekawal serta nyadi dua tilikun ungkup balan demi amit gawah diri sepilih lebuh maya sidak ti ngelantang ke hati. Yang ditunakan kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM kenal tengah hari Sarito hari 5 10 hari dan 7 tahun 2026 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi
Ditusuan Nor Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alewas Masa, RTM Kucil. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

Kes Kalitu YFM mai kita rawat ngagai bandara yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu pengerami dikenang laik Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: nih yang gapta itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau.
0: Capi ngeleput. Deh nyapi aja. Kenyit kalau bandi jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijak.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau kodingan ini memana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran sayang pernah begitu itu. Isha gamal kita itu beli. Nyau. Tang, enang gak puniau kita sekali. Siapa kita digagak bakal di tau. Nipa kagak mal limpu kerungan manual tu.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia udah jam, tiu tay kudo udah jadi.
1: Jangan tadi repeat udah jadi. Cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang kita ukai bola aku ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadut ini bak menua itu adimpu milih ini bagi puninya gila apa tiba-tiba lah
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih Tokenyau. Hehehe. Lawa mai di dia tona. Sekumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Yang nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin mu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tojak.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Ente anak uliah dikerja di Siko nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal nak uliah dikerja di Siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kekat meh nggak saya pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dengan kunyau?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anda sekali-kali mantah tikah laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak ya sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

taruh kita ba ngelat dengan hari sari tu hari 5 hari ke 10 kita ba bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke peninga hari menua benak Malaysia Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya dari Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyuh belalang dalam mam kita mendiang ke bagi National Ari Station kita bu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai radio jam ya kira tu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berpendang lalu pia muga alai do nguliah ke berita ba awak kita lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dah bisi bala kita tadi nyau benung matah ke lengan meh jam ya kereta belalak na lama lawan hari 5 tu jam belalak maya tengah hari nyandang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari bak UPS company tahun dari bak UPS perintah jadi ia kegawak terimpunya tempuh meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai bak diri ajak baki ya ok jadi dah tu lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi adi kiru mah peningah bak awak kita kelebih lagi ya ngak ke baru aja di anjuang peningah ngak email ngopim ngak WhatsApp akunti kami YFM di tu udah tu lagi aku dekat ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus main bala semua berperindang ba gelar tengah hari YFM ke sekali tu berperindang kau sikut lagi anak Joni Aman ke sekali tu Jacqueline Joni Aman merindang kita ngau lagu ya nadai guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau nyau mana mau guna ngetan ya ngetan kene pan ke hati nadia nadai megua kia gelar tengah hari

0: Ngatut, Disik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peningat kita ba ngelah tengari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubato. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawau Bali ya pian ke kabelayan ke ba Batang Ai Merirai Batang Gad Batang Mujuang Nangga Bali ya Pasar Kapit nggak pemegang kepelayan ke dia baku cing nggak uyah nalah dia rintai kerito ti ngelala Thomas anak pengelulu Cimbuan.

Jadi pesan tu medah ke Thomas anak penghulu Jimbun. Thomas anak penghulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Thomas anak penghulu Jimbun, niang Thomas anak penghulu Jimbun tu dekat dintu balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7. Kita ya ke kan nemu sile lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu nombor 0129505319 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tau nyari pesan malah kapayah yang tadi Thomas anak penghulu Jimbun. Thomas anak penghulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Thomas anak penghulu Jimbun, niang Thomas anak penghulu Jimbun tu adakah dintu balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bak rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7. Kita akan nemu sili agib kawal dengan Pusara Batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas Tupu bernombor 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau bernombor 0113318 5319. Lalu kedua tu nanti ke pesan pemati ke di kirum Mary anak entiat jadi ya pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau ba sungai empiat sebayur pia mega bala ba pelai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba sungai rama geragam nap bejagu kabar melayan di siokan dia sebatu kawah bulan sungai nyamuk ngau pia mega ya kenalah di rintai kerito ti ngala entiat anak ajoi jadi pesan madah ke entiat anak ajoi. Antiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan. Lalu niang antiat anak ajoi, niang antiat anak ajoi tau deka di senggai balam mayu malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke di pesan jadatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Piat Kota Semerhan. Lalu kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Mary ba nombor 0198065851. Nah baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoi, entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7. Lalu niang entiat anak ajoi, niang entiat anak ajoi itu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba sungai empiat Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu itulah ke pendam St. Peter Chapel Merdang. Kita akan mau sila lagi kawan Sara Batu tak bertanya ke Gemeri tempu bernombor 0198065851. Pesan kita ia ketiga ianya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni jadi ia pesan tu nuju bala ya kedia ba lipat sekarang tebaruang tembuang ngepem ga bala kedia ba melugu skim berangan sereman sinjur kebelayan kedia ba pasar kucing lubau betuang menalam limbang rasa merinduan bala kedia ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kedia ba pedalai iju miri kempalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggala lihat anak singan tau ke bini yang mujah pesan tadi madah ke lihat anak singan, lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena hari 4 ya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu dua beli nama dinis ensurai ulu engkrili sebedau ke di anjung pagi hari
6.11 hari bulan 7. Bala ya keng lala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu. Nandu baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak teruni tengah hari tu nyadi pesan tu tadi madah kini ya. Lihat anak singgan tau ke bini ni yang mujah udah nadai kena kemari hari 4, 9 hari bulan 7 lalu ni yang lihat anak singgan yang lihat anak singgan tau ke yang tadi bini ni yang mujah tu deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam area 5, 10 hari bulan 7 baru mah kuyu 26 dinis ansurai ulung klili sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 6, 11 hari bulan 7. Kita ia keng lala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Jadi pesan kita ia ke setitu pesan pemati ke di kirum anggu anak Bali ngerhidak sebilik. Jadi pesan madah ke bini ya, ianya tadi beda anak sawiang, beda anak sawiang. Udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kemelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah angguk sungai Meraduang. Jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita kenemu sili lagi tahu bertanya ngagai Patricia ban nombor 0142058298. Dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang. Beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4, 9, 9, 7 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai Meraduang. Okey, jadi maya ngintu bala mayu ngomayang anjuang ni yang tau nadai bisi dipadah kerita lalu kita akan musil lagi tau bertanya ngegi Patricia ba nombor 0142058298. Lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum Jackson anak Maui. Jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payap nyakai beletik nangesan sengelau piang muka bala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili ijua sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unyang sekerang tembuang lipat tanyung sekerang tabut antulang jematan gau semua ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah siah anak antau. Jadi pesan madah ke siah anak antau, siah anak antau tau ke bini ni yang Maui udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu ni yang siah anak antau ni yang siah anak antau tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergilak malam rinam 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tau ila 12 hari bulan 7 ke pendam sabu kabelayan ke dipesan jolatai ngesaf nusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman. Dan baru isi pesan pemati ke di kirum Jackson anak Maui ke tengah itu pesan mudah kindaya yangnya siah anak antau, siah anak antau tau ke bini yang Maui udah nadai kemari 9 bulan 7 lalu ni yang siah anak antau ni yang siah anak antau deka di senggai balam mayuah malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat kedang undup Seri Aman sebelau ke di anyong pagi hari minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke pendam sabu. Okey, jadi kebelayan ke ngelala dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelau tengah hari YFM ya pesan mati kedatai hari Richard anak Bugang. Jadi ya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bak memalui empat buah rumah baloi sekarang bala ke dia bak plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen pematuah bala ke dia bak tekaluang jalai liduang sekarang pian mega nuju situat anak seriat ke dia bali doang lipat empat buah rumah bala ke dia bah rumah ungin kejemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah pian mega nuju tadian ke dia bah murat sekarang bala ke dia bah bukuang plasua stuga angklili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke dia bah rumah tong gau bala ke dia bah Dori banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang gau bala ke dia bah sayat kumpang kucing gau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apai cigu Richard ya. Jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau
bunggang anda singgah atau ke apa ya Cikgu Richard. Udah nadai kemari hari 4, 9, hari bulan 7. Lalu yang bunggang tu tadi, yang bunggang anda singgah atau ke apa ya Cikgu Richard tau. Deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5, 10 hari bulan 7. Bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6, 11 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Jalai Empelam Angkelili. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai Cikgu Richard anak bunggang tempu ba nombor kusuang 13818755 kusuang. Nada baru isi pesan ti adi kiruan pengajar Richard anak bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singka, bunggang anak singka atau kapai Cikgu Richard udah nadai kemari hari 4, 9, hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singka, niang bunggang anak singka atau deka di senggai balam mayu malam itu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Sri Aman sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 6, 11 hari bulan 7 ke Pendam Jalai Empelan Angkelili. Sila lagi tahu bertanya ngegaya pengajar Richard tempo bernombor 0138189555 kusuang. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.

0: banyak neraksi hari saya itu kebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lincah opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: World Cup 2026, hari 5, 10 bulan 7 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11 bulan 7 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Bak Sukan Plus. Main nangkan Kenya hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Norway bertemu dengan England. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat carta sapa juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10

0: Minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Di tu asari lima segi mana aja aja.
2: Katina deh sekolah.
1: Ada mesti begulai engkau at Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lapan sudah at sama nak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu.
1: Tak sesema. Kakak dari sesema. Okey, jabut. Tua baru dah mai peningan ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi. Kemarin.
1: Iya, bak tusun ke 26. Nanti kita berarti ke bak tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke bak cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut ke tak?
1: Tahu, ya kena baik. Dan nama ada nama induk sih nak nak punya baru tay deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana.
2: Oh, Diana sini.
1: Diana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin ne.
2: Betul.
1: Batu sun ke 26. Recap ya, tau ke penuduk 10 ti lagu minggu yang kemarin baru dah didinga kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata sepat juara tu suntik ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata sepat juara uliah di pendiang ke nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Pandai, aku mere DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tere. Okey, yang jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cota sepa juara ke 9 ya ke suah didinga kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyokak semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Bapak hari kita.
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SSJ ke-9.
2: Ya, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup. Artikan mendak balap penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat nah. 22 ikut. Ukai itu ikut. Kelaban ke bisa band. Kanya,
2: oh ya. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk. Tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Lagu apa nak?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek, asal mede lagu. Okey, jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ yang renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Ke sekali tu, Tua Mike kita sebala peninga berarti ke lagu bab penduduk ke 10 uji dia baca dia
2: baca kah tu ni
1: baca anak
2: okey
1: anak baca anak spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: ya.
1: Okay.
2: Lekan ngotion lagu tu deka nikel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi nama yempu tau kecampur ke nama pai ke ujuangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penduduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penduduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penduduk tika 9. 10.

0: apa?
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ya ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bukan nyam ya, saya Ari Intan ko ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan. Kenin tadi. Intan kan berga. Nantinya saya lagi hari kita, hari Intan kita, saya kurangnya bergagi, menyarti-nyarti tadi.
1: Oh, ya, maduk pendak ibu minum.
0: Aku Intan, aku dah kalah beda.
1: Aku ya, menyikut ibu, aku tu saja umur 7 tahun, beda kalah beda Intan. Tangita Intan, kalah kau beda.
0: Tahu insya nama Intan, kalah kau beda.
1: Ya, ya, Intan pun kau
0: kalah beda. Intan ibu. Hari jauh dah pedal lebih saya dah.
1: Ya, betul.
0: Atau Intan mama nak kalau meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond?
1: 007. 007. Okay. Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya tebak tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina.
1: Oh nyat. Lentin giok.
0: Okay ya. Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan Gemala nemu.
1: Ah, Gemala sama nge Intan.
0: Tekan Gemala sama
1: Gemala tu kita iban.
0: Oh, pia.
1: Intan tu ke Melayu.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan punya nah.
1: Betul.
0: Leban tekan Gemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Intan ngerti.
0: Ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan tuh, Gemala?
1: Jaku, anu.
0: Jaku Melayu tu. Tangti kita iban soal nyebut tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Ya, tadi ini jarang ke orang agak lagu tekan Gemala.
1: Nanti betul.
0: Penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan Gemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Dia kalah bertemu dalam cerita.
0: Dia kalah bertemu dengan penanyi tak?
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Yang agak kaku F. Agak F main JPJ ya?
0: Apa ya? Dia lawa berdiri bisik F main JPJ.
1: Main lisien ketiga di bumi.
0: Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Sama raya deh.
1: Ngagak kini kok.
0: Enggak kini deh.
1: Layak ko.
0: Ni bolah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Okey jadi siko penanyi ya ke sebenar tua kala nyebut ya tu bebangsa Kenyah. Nang bunyi kereta deh na jabot gawa ba upes tinyaga jalan lun. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okey lagu tu 3 minggu dalam carta. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Okeynya lagu Lumur 9. Okey, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisi 8 niti agi lagu.
0: 8 niti agi lagu. Nak masuk jam?
1: Tu.
0: 8 lagi mayu berita kerka di kunci tua.
1: Iya.
0: Lagi bekal ngoi SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalah jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalah jadi
1: anang
0: juara.
1: Anak macam deh.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun dua gigi anak tangga tang saja biak ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun dua gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anang belayak.
0: Anang belayak. Dai ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisi berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni nya beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda o.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo to. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kala dengar lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalai cerita yang tadi. Lakinya sur jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca.
1: Oh, ah, alah, alah.
0: Nyuka babakanya metang ba manca to, ia nadai betimbal ngol indo, jadi lagu to, ia kindo tungano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to, nak ngetan ke pengerindu doa ya, sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian, nya ya tadi belayak mas dua tang nadai kau kau nya layak ke pundi sedua ya, laban siku nyudah jadi kura bukai.
1: Au, kura banteng.
0: Ya salahnya. Au. Kok orang semunja.
1: Oh iya, kan banteng
0: kayak. Oke. Au. Nya men tadi jabot.
1: Weh.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke pundi.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti okay. Sudah ketemu nama bekeni jalan cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita dengar ke lagu bab nuduk tiga.
1: Lapan.

0: Lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate jabot.
2: Uleh atau gitu jakor putih setiap lekas leka uleh berminat nanti terawah makanya ngaik kanonya temu putih aku yo
0: apa ya nyoba beliat di lahna
2: ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto
2: betul
0: lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi.

0: Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single Sidak ke Pemuda Baru tu tadi. Penyayau Tua. Penyayau tua. Nya lagu ke baru didinya kita bab nodo 37 ah.
1: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
1: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngau minggu nyen kemari retinya sebaka dumu 7 mega nak begitu.
1: Nanti Arab ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa amanya.
1: Patah nyawa laut nas empaya tu. Tau undi terus ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga siko ari Raban Tumpu.
1: Oh.
0: Leslie.
1: L.A.
0: Leslie Launas Empire.
1: Empire.
0: Jadi lagu Sidak ke kalang kau sis je sebenarnya tu maka digagak penanyi tumpu jabot.
1: Penai tu ni.
0: Aku ni ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Launas Empire.
1: Engka mai ke kini.
0: Nama reh.
1: Engka mai yang po ya ketua band tu ka.
0: Ketua band me ya.
1: Oh. Ya.
0: Taja gamal emiat.
1: Aw.
0: Tang ya ketua band.
1: Oh.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
1: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita bekaul enggau cata sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
1: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekak nguliah ke prais.
1: Ya.
0: Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prais.
1: Oh, nyaknya mainnya peminat. Tiap hari nyebutnya.
0: Tiap hari ku tetap hari lima aja.
1: Betul. Tiap abak program cata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
1: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue. Ini peminat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit
1: sebenarnya.
0: Kreditnya.
1: Oh, kreditnya.
0: Ya,
1: itu besar. Ya. Dan 60%-nya tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tang udahnya 10%-nya hari peminta peninga bak semua radio bak YAM bak tusun bak timpuat kata siapa juara. Hari ke dia tu sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
1: panjai
0: panjai banyak.
1: Ngatamur ini warku.
0: Tengah gay bala ke dekat nguleh ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari lima aja.
1: Betul.
0: Amanya telepon undi telepon aja.
1: Ya nanti malam hari enam kita minyak anang telepon dekat kali kita.
0: Tahu ke kita telepon tang dia kenyawatnya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
1: Ya kau kai.
0: Okay jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
1: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
1: Nanti salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul
1: jatuh si
0: prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Ngagai bala kita kena sempat bertelepon berujung program. Kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumut enam. Udah lumut enam tua bercerita mimit lagi bakau ngau ACSJ rendat semifinal.
1: Ya kena mutam tu peminat. Isi hati aku Diana Sini.
0: Pio. Isi hati deka isi hati Diana Sini.
1: Isi hati ko.
0: Bukai Diana Sini pun isi hati.
1: Bukai aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pio. Jadi tu meda Diana Sini kudah jadi juara sis dia tahunnya kemarin.
1: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia tu jabuan.
1: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo ada?
1: Lapa nyawa ya mana?
0: Katindo dalam jika Melayu mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu.
0: Itu jaku iban kah?
1: Ini jaku iban bernayang.
0: Bernayang. tayang tayang
1: tayang bernayang.
0: Okeynya siko penanyi ke kalak mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga lapan tang ke sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke bak minggu minggunya kemarin
1: ya
0: ke minggu tu terus duduk kediri bak tangga tiga enam
1: ya leka ngau leka lagu tu digaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngegak ah. Ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus dengar ke lagu penuh 36 nangkan kenya. Terus dengar ke lagu penuh 35.
1: Isi atiku Dayana Shih.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watroh, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangat Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: nyak tadi jabut. Oh, kau ya.
1: Lapan udah terpanggai.
0: Dini terpanggai?
1: Mati.
0: Nasi terpanggai mati.
1: Nek kata nek muda nah. Terpanggai. Oh, mak ujung lah.
0: Ya. Nanti terpanggai bos bola batang lah.
1: Okay. Nah.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, yeah, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama.
1: Ya, yeah, Wan Di Ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kati.
0: Ya, penduduk ya sebaka ngominggunya kemarin.
1: Ya, yeah, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, yeah, dia umur lima. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nombor 5 tadi. Tinggal betul. 4 buah lagu dah lagi. 4 titik lagu lagi pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Yeah.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, yeah, ke kawang aja orang kawang. Tebah.
0: Bisi Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya. Yeah.
0: Bekawal engau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke Kalak. Di Kalak ke Selangau aja buat.
1: Aku adek kala aku
0: ayak
1: ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak ko Seneram segi depan saya.
0: Oh, segi depan saya pulai ke
1: pulaikan dulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nang engkau orang uji deh.
1: Aku takut. Aku mansanya.
0: Takut mansanya.
1: Okay, takut bedau kalak mansanya.
0: Bedau kalak mansanya. Nanti dia bedau kalak, tu mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulu ya, ne? Tang dia tu, leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi setiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi.
1: Detto ada ini uli jual belah tanya.
0: Oh.
1: Ada uli.
0: Oh, kelia maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: bamakian.
0: Bamakian tin ada tin salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisa wata peran orang dia.
0: Bisa. Tebing sungai air tap setapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne. Iya, bak nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti dia kan nemu lagi. Ibu minut bertanya nggak gay pengen OIB ke?
0: Napa tuh tinggal suka bertanya OIB?
1: OIB nama batang kengis Selangau. Iya nemu.
0: Ukai ais tapangnya kak.
1: Ukai tapangnya nyonya nggak di kananya tapangnya tanya nggak gay pengulu ngalai.
0: Oh
1: nggak gay teh rumah aman.
0: Oh tuh rumah aman tuh pengulu ngalai. Nyak stapangnya saya aku pegai penggulung ngalai belapa aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabot. Bisa siti jematan ke di pansaknya. Ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisa kekala diperhati ke aku. Bakal kenama istapangnya dia. Okay?
1: Barang utai.
0: Ay mukanya pihak.
1: Ah bata mukanya.
0: Bata muka. Oh nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengerami. Kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datai ke bahagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ilak. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Kami udah, kami sudah ya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJKC tong ah.
0: Nah jawab di sekolah tong ah nyamnya kian mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia to.
1: Ya ke dampi lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarai ngau klinik nae.
1: Betul.
0: Jadi dia to tentu ya bala kita kan bisi nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia to. Kebenar ya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan mendak neh.
1: Ya nanti kita na dae gak kak pernah dah dia ubah rumah panjai men.
0: Tau rumah panjai? Bu pihak. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak ya, tindak terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay kuku tak kedai ke pasar Selangau ni nih. Tahu kita medak ba Google lah. Bekawal nggak homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda nggak sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Betul.
0: Tahu magang. Lebih agak nggak kita.
1: Kita bisi sibuk jaya.
0: Sibuk jaya jauh haginya. Nak.
1: Sampai.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh ke.
0: Joginya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayo in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai sedua junior mana.
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisi homestay.
1: Nanti kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisi homestay.
1: Bisi homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai ke dalam.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi te ari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak terlalu.
0: Lebih ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai-nyelai pemakai.
1: Ya.
0: Bisi mie labi.
1: Bisi mie labi kan?
0: Di
1: udah makai ke.
0: Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air ke semua anu yang sikit labi makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Kau boleh kawak labinya saya kok.
1: Enggak, mai.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah. Tangan anak
1: labi parit bisi mie jual radia.
0: Ada yang ngawak asal
1: labi. Asal labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kedai jual di pasar Selangau. Tajak pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisi makan.
0: Iya, mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Ke semina Penanyi ke bisi ngau berpaket tu je buat.
1: Betul.
0: Bisi megah Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 renggat semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayak pemark pun bisi lah je kak.
0: Bisi ya. Grandstand berengkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final, rekapet nanti ya semifinal Grandstand nama ya.
1: Oh,
0: bala Penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview bekawal ngau berita Bandung baru sedek yamnya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah?
0: Ngelansak neh. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru cata sepak juara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai mbak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke sekali tau Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pian lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Lekan ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tek diberi nama Om Bas.
0: Penuh dua tek keempat.

0: Isi dengar lagu ni tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sidak ke Kak Mengagak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik ke lemayang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga ni.
0: Ya. Yeah.
1: Alaba minggunya kemarin lagu tu tangga keempat.
0: Tahun
1: duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tionnya jawab?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss.
0: Mm.
1: Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu magang ke ngagak. Ngagak lekang tion lagu ba kini sadar ke dibaik kelemaya bent.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka aku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngusah tu. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka mana orang sama?
1: Orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu, regat semifinal. Lagu sidak ya, lagu kedua nama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang ke lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah, undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisi duit tinggi lagu ya, pemintuan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak? Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu yang kemarin kita bisi juara baru.
0: Oh.
1: Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinsi.
0: Oh.
1: Minggu yang kemarin.
0: Kali ke minggu tu lagi oleh bertan ni pemirsa.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang ke berdau didengar kita kelimpa hari ini Ravinsi.
0: Betul.
1: Sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinsi. Tahu ke Nick Ravinsi berdau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam. Tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: dalam agi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 iti lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu. Sebina 12 iti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Juara.

0: muka kota di ibu mina.
1: Ya,
0: artinya.
1: Artinya nama.
0: Angkel duni lang tu budaule yang rampah. Angkel Nick Refensi.
1: Apa ya? Laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi duni lang udah datai badan.
0: Dubat eh dulu ati ya.
1: Iya, jadi ya beri pengagak ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Taja pia lagu duni lang penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya pepanggai bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin umur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengah leka ngau tiun tu yang bu me. Okay. Jadi lalu ke juaranya jabut.
0: Juara kaming utuh gede. Pengerindu anak datai bak adan.
1: Ya kemai lagunya
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sikit rindu gak cuman dijebut.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nih.
0: Betul.
1: 2 minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tok ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang jabut.
0: Besik kah?
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau aja pia Abadum beri nama amat ketika nguliah ke Prayas tau ke Hamper. Ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita.
0: Ya, Kinakara Agrofarm.
1: Ya, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke Prayas ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk tadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Laban di ke udung ngepam.
0: Terus pes panso habis
1: pam dek
0: pam apo nae kena ngulai manuak
1: pam dira
0: pam
1: nama pengawal ni pam dah
0: nyamai
1: pia apo kacang ma nyepam
0: kacang ma pam
1: apo apa yang tak pam dek
0: pam megang
1: minyak ngian nyenak ni pam
0: andai kena ngelot perawat udang pamnya oh pete perawat pete ngelot kenyak
1: oh kenyak enak nyalah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: tahu bayan sikis tadi bayan tu
1: udah ngepam sudah sepede perut lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar menua Sarawak, pelabak aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang menua tahu. Nyamai ja buka terus sumai. Nya tadi ni buah bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anda kini bawa kiroa.
0: Nanti kiroa.
1: Bukan nyamai kan ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin. Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai. Di menua kita di itu. Mayuah di pedak kita. Giga aja Kinakara.
0: Tadi. Betul.
1: Akhirnya sponsor di Nintiang Minggu. Di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke Benang ke Minggu tu. Kita bukai ke dekat. Sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kinakara Agrofarm.

0: Suara.
1: Bye bye.
0: Kira ke beri penduduk baru ngagai penyanyi baru dah tu lagi. Tang sebelum kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam carta, kita dengar ke dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke Pansut Ari Carta.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tau dah duni kita tau undi udah pengujung program tu lagi. Dia tau lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ya ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: kekalah. Namun main ugan ya, Kak Ibu Minat.
0: Tak kodemu. Cyril Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah diundi kita catat sepa juara tusun ke 27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Diberi nama Nuan Milih Pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Hah?
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ko si meda ai bumina.
0: Ila
1: ko bumina. Nyubo kai bumina.
0: Subuh le bar di wadai mau le tu meda.
1: Mamai pan nyara.
0: Okey, jadi ya arus telefon kita dibuka
1: 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1.5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya ke sekali tu dekat nerima prize ke di beri minggu kereka ratai.
1: Betul.
0: Okey. Kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya.
2: Yeah.
3: Halo.
2: Halo.
3: Oi.
2: Apa tu, Tom?
1: Apa tu, Om? Apa? Boleh apa hai, apa tu, Om?
2: Ila ke tema di.
1: Okey.
0: Apa tu, Om tu? Ngepam sos belama.
1: Gerinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos. Okey, apa tu, Om? Ni bagi undi minggu tu.
1: Undi minggu tu, apa tu?
2: Undi aku sama satu naik ke Finsi.
0: Naik ke Finsi, ya?
2: Nombor dua, nombor lelang.
0: Okey.
2: Nombor tiga, nombor dua.
0: Okey.
2: Nombor empat, di sini.
0: Di sini.
2: Nombor lima,
0: Ika. Okey, terima kasih, Abadum.
2: Sama-sama, bye-bye.
1: Bye-bye, Abadum. Sama, Abadum.
0: Ya ke sekali tu, kita terus ngagai lumur.
1: Pengundi kita ketemu dua.
3: Halo.
4: Halo, Jangbut.
1: Oi, siapa tu? Jangbut.
0: Jangbut. Siapa tu deh?
4: Ada sampen tu deh.
1: Kuat tu. Kuat tu sunti. Aku kaya aku minta jangguan. Hanya kuat dah mulai kuat.
4: Bila tapi ya?
1: Akhir mah hanya.
4: Ya kan?
1: Jagoan udah meyah jual.
0: Ya okey nama.
4: Lagi ya di sini.
0: Sunti.
4: Lagi ya di sini juga.
0: Nyemak Ila jabut kengiga di sisi jalannya di nada gi berjual asuh ke rumah panjang punya jauh belakangnya aja.
4: Ayo kena panjang itu ke jauh ne.
0: Oh, kena jauh.
4: Amana mau anak kena ke mana kena ke de ne. Ya mana ke mana ke ne.
1: Ya
0: nada mau.
4: Tanya tanya.
1: Oke, sunti.
4: Oke, ayo nek. Satu dua tukar.
0: Satu dua tukar, oke.
1: Itu nilang nomor
4: satu. Satu dua tukar.
0: Oke.
4: Tiga nol empat.
1: Tukar.
4: Tiga nol empat tukar ga?
0: Tiga nol empat tukar ga, oke.
1: Ikan nomor tiga kelamanya.
4: Lima sama.
0: Oke, terima kasih Sunti.
4: Terima kasih lah, anak-anak muda itu sedekai pemula di sini.
1: Sunti,
0: oke.
4: Mau. Terima kasih, ini sedekai lah.
1: Sama-sama. Saya tetap pembah,
4: pendiang kota.
0: Oke. Oke, terima kasih yang agak suntinya. Bala ke bisi Ayan, Mbak, sekedar namanya, Ninga ke WFM yang terenak.
1: Ya.
0: Oke, nama Labar Mayuh Bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi Ninga Radio.
1: Betul.
0: Oke, semina sunti aja Mayuh Bala Sida. Terima kasih yang Bala kita. Tahu nguji ngundi. Oke. Pengundi ketiga ke sekali tu.
1: Halo.
2: Halo, Bot.
0: Oi, siapa tau?
2: Peter tu, Bot. Hari tu dan Miri.
0: Oh, hari Miri. Okey.
1: Tu bisa boleh peraya.
0: Ya, minggu di Paris.
1: Saya ke home tu anaknya, Peter.
2: Ya, betul. Kurum, Bot. Menyuh hadiah kuriah, Bot. Kurum ku, Bot.
1: Ani buang ke home, Bang.
0: Asal ke Selangau, ya?
1: Ngakai Selangau, Dila.
2: Okay. Oh, Mika.
0: Oi.
2: Iro makanya, mau tengok orang tiang tua tu.
0: Oh, jadi dah ingat dah lu kan jadi orang tiang ya.
2: Aku pun jungkong dia deh.
0: Ya jungkong punya awak nyari banting.
1: Ila
2: de. Nah, cuma jalan dia. Jalan kami kita deh.
0: Nanti dia main orang jungkong agak selangau deh sih jete lah.
2: Aku jauh main. Jadi di miring itu.
0: Ya, dukanya jauh miring, agak selangau ni ya.
1: Oke, kita.
0: Oke, kita ni pakai undi.
2: Oke, nomor satu Donilang.
0: Oke.
2: Nomor dua naik Rizky.
0: Oke.
2: Nomor tiga Kemayang Ben. Nomor empat ya Natini. Oke, nomor lima Ika Seful.
0: Ika Seful. Oke, terima kasih ya Pita.
2: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Ya, mantah. Ya, orang banteng jalai di pak ya tu jalai di lah.
0: Iya, di jungkung dia. Oke, unik sekali tu.
1: Halo.
0: Oh, nama
1: teh.
0: Kayaknya kesal lah pak kau
1: juga. Kau.
0: Kesal memegang sedap tau. Ada ngawak. Tahu namanya nguji baru. Ya. 08225863 4.
1: Ya.
0: 08225863 3. Duit lumur telefon ketau diuji kita.
1: Betul. Anang undi kesal.
0: Hello.
3: Hello. Halo, selamat ngale hari ngol, selamat ujung minggu ngage sedoe de bor.
0: Bina,
3: nyemina. Nama berita dua de, lagi gerai pude ge mage bijaku. Sigi ada nya berita mesti te bor.
0: Gerai matu Rubi nanti nada gerai nada la berdio.
3: Ya, amo kun aku jabut ta. Jabut nemu ge daran mo de.
1: Kak pana. Tapi nggak
3: tahu. Jabut tu bisa ri, ketukung ada kena yang jabut tu lagi.
1: Kak, aku tu ketunggu.
3: Tahu.
0: Kati dia nyawat aja buat.
1: Okay.
0: Kati dia nyawat ya.
3: Unda ya tu. Nomor satu pengerindu nak datai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat umbas. Nomor lima isi ati ko terang kah?
0: Namanya nada berubah lah.
3: Ah?
0: Nada berubahnya kah?
3: Nya berubahnya darah. Nomor empat umbas ika. Nomor lima isi ati ko. Ika ke nomor enam tadi.
0: Ika sigi nomor. Oh mamai kah? Okay.
3: Terima kasih darah terang kah?
0: Dayana sini jak kah suah dikiak terang.
1: Ya, ngakain nomor
3: lima.
0: Okay, terang.
3: Terima kasih
0: kedua-dua
3: semua
0: jemingu. Bye. Okay, Rubina. Nah. Okay, ke sekali tu. Hello.
1: Okay, putut.
0: Sudah tahu, putut memagang.
1: Adai petan.
0: Si dai, padahal dah no bayan sudah. Okay, 08225863 4.
1: Hello.
0: Hello.
1: Halo.
0: Oi, tak kenyet aku.
5: Abuat.
1: Oi, nang abuat ku tai.
0: Apa to?
5: Aki bien to.
0: Ki bien.
1: Aki bien.
5: Aki bien.
1: Aki bien. Are ini aki bien.
5: Are Batarajang.
0: Batarajang.
5: Are Batarajang.
1: Tapi wah dia aki bien.
0: Pasak kapiat kai?
5: Are pasak kapiat.
0: Ya. Baru ya to, baru ngungundi to aki bien.
5: Selalu ngundi tapi
1: ndak bidia. Nama orang bukai.
0: Ndak bidia lah lah baru bina. Rubina boleh lain nama.
5: Coba coba bisa ku boleh prayes.
0: Oh, api ya. Oke, ini bagi undi sekali tadi.
5: Nomor dua, dikit ke nomor satu.
0: Oke, Dunil. Atau urah kapit. Mesti lah ngundi urah kapit.
1: Betul.
0: Oke.
5: Nomor tiga kekal.
0: Nomor dua tadi, Nick Ravinsi mana?
5: Tau.
0: Oke,
5: nomor tiga kekal.
0: Empat.
5: Nomor empat, nomor lima. Nomor lima ni, kira nomor empat.
0: Yus Andrew, asal dia nomor empat?
5: Tak.
0: Okey, terima kasih ya, Kevin.
5: Sama-sama.
0: Nak mana harga hari kita di pasar kapit, ya?
5: Mana hari-hari itu, nanti hujan.
1: Nama itu berjual lah, Kevin.
5: Nada yang berjual itu.
1: Makanya
5: minyak. Okey, sama-sama.
0: Okey, bahau. Okey, yang tadi Kevin dari pasar kapit.
1: Ya, baru dah makai minyak.
0: Pak buntung. Oke, kan sekali tau apa pagi ya. Hello.
1: Halo. Halo.
6: Halo.
1: Oi.
6: Oi.
1: Nama ada itu. Ada itu.
0: Ada yang mau ngerat utainya pula Pak. Aku minta sikit rindu minta diingat.
1: Rindu diingat ya.
0: Oke. Oke, kita ingat pengundi ke-6 ke sekali tau.
1: Lepas itu udah berumah kayak Pak buntung. Halo, halo, bedau.
0: Bedau, Okey, ni bagi bagi ke dekat nya kita ingin ngambil undi ke sekali tau. Hello.
6: Hello.
7: Hello.
6: Oi, dek kalau cakap dek kalau nak kai pau tuang
7: kan.
0: Nanti dinga.
7: Oh, bar handphone bagi masalah
0: handphone. Handphone yang bagi masalah.
6: Paluang kai bejet kan.
7: Apa pun angka ini.
0: Oh, terus undi mah kada tinggal lagi.
6: Ya.
7: Lima satu beri lima dua.
0: Okay.
7: Dan lima dua beri lima satu. Jangan hilang. Okay. Udah lima tiga lagi kal. Lima empat lagi tukar juga.
0: Okay.
7: Udah nak dulu keluar. Tukar udah baru masuk kali.
0: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nih.
6: Pilih mac.
7: Ya. Okay. Thank you.
0: Okay, terima kasih ya. Okay, jamai cagat nantunya teleponnya sekali tok ya.
6: Yeah. Okay,
0: pengundi kan sekali tok.
6: Halo. Halo.
8: Halo.
6: Oi.
8: Selamat halo.
6: Oh, Rahim.
0: Rahim.
6: Rahim tu barang utai.
8: Lama dah.
0: Rahim dari Sriaman eh.
6: Selamat lemai
8: pedih ho
0: sini ngalah
8: pedih ho tu
6: nama
0: pedih ada Rahim
8: pedih gigi pedih pugong
0: pedih nama
8: pugong
6: apa bak kita ya
0: pedih tubuh
6: pedih punggung
0: pedih punggung pedih tubuh mak pedih gigi
6: makai ubat Rahim mau
8: sama ngobat dom deh.
6: Oke,
0: sama ngobat dom deh. Oke, terima kasih Rahim. Oke.
6: Sudah Rahim, pedih punggung.
0: Pedih punggung.
6: Ya,
0: oke nama. Kalau benar namanya nyangkul.
6: Nyangkul.
0: Lemai kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
6: Bapak ikut ke Bapak?
0: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi ke.
6: Oke, nyak ya, mayuah nyak. Halo? Halo.
0: Oi. Oi, siapa tak?
9: Halo.
0: Halo, siapa tak?
6: Halo.
0: Halo, siapa tak?
9: Halo. Kok Tony dari muka?
0: Tony.
9: Tony dari muka.
0: Tony dari muka.
6: Dia betul punggung
9: Tony. Kau nak berubah semua sidanya.
0: Nak berubah.
9: Satu warga nombor lima. Nak berubah.
0: Ambil.
6: Ya, betul punggung.
0: Terima kasih Tony.
9: Okay. Panas kami muka tu.
0: Oh, panas. Okay, terima kasih.
9: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, berkunci gaya hari. Nggak pengundi ke sekali tu. Hello.
10: Hello.
6: Ui, siapa tu?
10: Oh, selamat ngali hari ya, Bud.
6: Ini darah bajak. Dek,
10: aku nak dah sehat, ku.
0: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
10: Oh, iya, betul, no.
0: Hari ini?
10: Akhir kuciang kumang.
0: Oh, hari kuciang.
6: Mang kurang.
0: Okey, ini taruh bajian ni bagi undi sekali tak?
10: Undi ke nombor satu, Doni Lang.
0: Doni Lang.
10: Nombor dua, Nick A. Frenzy.
0: Nick Rafi.
10: Nombor tiga, Kelemayang Ben.
0: Okey.
10: Nombor empat, Eka Saipul. Nombor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Okey,
6: okay, ini taruh bajian.
10: Terima kasih, Mang.
0: Sama.
6: Ya, nanti Mang orang nyebut engkau buat.
0: Buat. Jadi, merti buat itu. Buat kurang.
6: Sama, saya cukup kurang.
0: Pernah renyo kan jadi tekan nama telepon tegalnya. Oke, lagi terus.
6: Rahim tu, apa maya pun umur hai pun minat.
0: Oke, nyapu ni kita kita kali tau.
6: Nama dah kurang
0: betul. Nyapu.
6: Oh.
0: Hello.
6: Hello.
7: Halo.
0: Siapa tau?
7: Denis tau.
0: Denis, hari miri ni.
6: Dia ada apa dia pun.
0: Nampak berita kita di miri, Denis. Mana gaya hari kita dia?
7: Mam.
0: Mam. Okey, ini bagi undi ke sekali tak?
7: Satu, dua berkali ya.
0: Okey.
7: Tiga, empat kekal.
0: Tiga, empat sama, okey.
7: Lima, Launas Empire.
0: Launas Empire. Okey, peminat Launas Empire, Dennis tu perlu aku. Okey, terima kasih, Dennis.
7: Sama.
6: Bisa lagi, ngambil sikto
0: lagi. Okey, sikto lagi.
6: Banyak kereta sih, tak pernah punggung.
0: Okeynya, kapan?
6: Halo.
0: Namanya bukannya, Rah. Enggaknya, enggak sempatnya. Tadi namanya, enggak sempat ke... namanya enggak sempat ke disawat teleponnya.
6: Betul, nyung kurak telepon. Oke,
0: kita ngiga siko dagi nah. Sempat ada siko dagi. Udahnya tua terus meri recap. Oke, sekali to.
6: Ya.
0: Hello.
6: Halo. Halo.
11: Halo.
6: Oi.
0: Siapa tau?
6: Sama mai, siapa tau?
11: Aki Albert tau.
6: Aki Albert. Hari ini dia ke Albert.
11: Hari Samarinda.
0: Samarinda.
6: Samarinda. Dia punggung Aki. Oke. Very good. Ini
11: bagi. Ini bagi. Rebina udah ngundi, Dre.
6: Udah.
11: Ah, udah aku bisa ke Rebina.
6: Apa?
0: Layan pengawal tau. Oke, sama Rubina na ya. Oke, terima kasih ya.
6: Oke, terima kasih
11: ya. Sama-sama guys.
0: Ya, sama-sama. Oke, tadi pelabaku nyanaka tua boleh ngambil undi na jabot.
6: Betul.
0: Di 11 ikut kudah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu atuk naka catat siapa juara tusun ke-27 ah.
6: Ya. Nah, harap kau boleh sama jaga pengerai.
0: Jaga pengerai. Di nuka memunyi ni di sangau ka. Nah, madah jaga pengerai belama.
6: Ya Rahim. Rahim tadi dia pun.
0: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Okey. Jadi ya sebedau namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih yang bala aku dah dengar ke program catat siapa juara. Bertemu baru tusun ke-28. Kita dengar ke recap catat siapa juara tusun ke-27 tahun 2026. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Kita dah vote kebedau lagu bak carta siapa juara. Kita bedau vote gitu bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire wire wire pet.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa item.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Fun fact tau ke info ya ke ngalir kati kawal ngau FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenang ke pasal tim main bul, ukai mega pasal pemain bul nyampu. Tang mai kita berkenang ke bul, ya ke disipak batas padangnya, disipak kulo, disipak kile. Jadi bul ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026, ianya Adidas Trailblazer Pro, bul rasmi FIFA World Cup 2026. Bul tu ukai sebarang bul kita berarti ke bul yang tadi ya segi segala macam ya ke bul kita yang lama tu mesti curak merah biru ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya ke jadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Trayoda Pro tu ia bisi ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke berdua Amerika daun maple Canada ngau apa maka burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ia semina sigi bul tang bul tu ia bisi sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu mereka pengelebih ngagai bala referee ngagak siti-siti pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi boleh ditemu magang kena teknologi AI tau ke sensor ya ke bisik dekat ke bab bulnya. Okey, kan makin pukulan kita bawa rentak ngalih hari-hari lima tu tiga ngalih enam lemai tu lagi banyak lagu dah ditusun kena merindang kita anak minah kini-kini terus mulai ngalih kami buat YFM 101.3 FM.

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ke meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga WAIFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengapak nurut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nurut ti udah disedia kau nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nurut nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke

0: culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Password perkara ke berguna amat bagi dunia kemajak mangsa dia tu. Yang alai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sedar bisi hati jai, sedar boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang ke password kamu tak amat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
2: Selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita. Selamat ngalih hari kita ke baru mendiang ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari 5 tu nuju kita ke sari tu nyangkanya hari ke pedudi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ilak kat kemisi, bisik pejalai, bisik bindah kini. Tahu ke ngambil kemisi nang seminar dekat belelak. Udah datai bertengan tahun 2026 tu tang apin bisik nur me time. Kena kurang tahu ke nur kitanya tadi ngetu belelak meh. Meri awak ngagai dirimpu, kita ke dekat rawun kini. Anang bendar bejal diri gawak belama. Bisik maya agak kita itu tadi ngetu. Lalu merindang hati dirimpu. Nda ibuah jauh pan, nak ibuah terbaik depan biluan, ngagai menua tasik, ngagai menua ribai. Rawun, bak sebelah menua kita ditu ajak pan, udah cukup ya. Menggal dulu jam kita gawaknya, ngawak bukai. Limpang dulu ngerjau taiga, dikerinduk ke kita. Tik kita rindu gintik, gagak plan, nurun ke tasik, ke sungai, ngau balakaban, fishing trip kita. Tik kita rindu main bual, lemai tu lagi tersau, menggal balakaban, baik main bual. Tik kita rindu ke rompok menua, baik balakaban, minggu baru nyen ilak. Hiking gini, ngambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat berundi yang ke pasal gawak. Okey, pengawak kita segi nak kalan mu habis gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu, pengerai mental kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda, berina kita dah lepas tu lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Menalan Band. Terus mendiang ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Pesmina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kleda temega ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu ni dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, nanti kang mengge polis report ngage polis nanti dia amat terus ngage balai. Anang guna telefon. Bekenya okey.

0: Kita mana? Ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Sebawah Agrofest 2026 berengkah Sarito megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu berpalan nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promonya tadi. Pengawal jual Agro Sarawak ku sayang ke dia atur PPK dengan Fama, bisik pengawal mandang ke barang, paket ngintik undang, paket nyura, nyabut tiket menasir, Voice of Sebawah, paket berlagu, Battle of the Band tuan bisik megak, bisik penanyi datang merindang, Sebawah Agrofest Fun Run, paket kasam ikan tapah, wow! Ngau banyak macam lagi aktiviti ia kebuka ya, di rumah Sebawah Agrofest 2026, anang nak datang kia, kelimpah rinyam megak, mayu tempak buat Sebawah Kitchen, tahu sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak Sebawah ni. Orang Sebawah jap menemu. Tak ke kita ke kalak ke Sebawah. Okey, udah lepas dah lagi beringat lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngalih hari. Terus blank of kami bak YFM.

0: pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngenak dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinok tu tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai ketengah tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak
1: eh. Aku selalu ni kajak kutu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Betul. Apa bunga kerja pagi tu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya. Wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi. Bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y seberai
6: WAI FM
5: nyak baru ngam
6: kan
5: WAI

Joget. Pukul 4 lemai, hingga ke pukul 5 lemai. Eh,

Jadi nama nak kini-kini terus bulan kami bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai bak Raja Joget 36.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngage polis anti kiamat terus ngage balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: World Cup 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, live Basukan Plus ngau TV OK. Kita mega tahu download RTM Click. Ngena appsnya kita boleh medak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yatik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yatik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu ngau Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tau depeda kita. Ia kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tau ke nitiah ke berita update berkawal dengan World Cup 2026. Lagi bisa nak tim favorite kita, tim kedikrinduk ke kita buat World Cup ke sekali tu nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final ya ti ketiga mega Norway bersatu dengan England ngau Argentina ngau Switzerland hari Minggu tu ialah dini hari ya pukul 5 ngau pukul 9 pagi. Okey, nyak dak gi match ya ke tinggal tinggi tik dak gi. Ya, tentu ya keketap asayati ni bagi tim ya kadiamu kita mai pulai mangkuk dunia tau ke World Cup 2026 tu Argentina, England. Okey, sama-sama mai kita ganti pemutus ya. Tinggal seminggu tu tak lagi meh. Kira lebih pihak Nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ya ke mai pulai World Cup 2026 tu. Ia terus pulai Raja Joget 36. Lemai tu peningan merindang kita ngau lagu-lagu kita ke Bendun Teribah. Hari dia tu hangat. Okey. Jadi bisa Nur ngetu ke lindapnya dulu untuk kita berasa silau gini. Ya, kadang-kadang bisa kita terima tu. Dan tu ulih terus ke perjalanannya. Ketegal hari ke kelalu angan. Oh. Ngetu dulu. Meli air nyur kini sebelah nisi jalannya. Udah berasa segar baru. Udah kita nyatani regas. Fresh. Baru nampung baru perjalanan kita. Okey. Lagu ke sekali tu. Ari Khalifa joget sopan santun. Dah lepas tu lagi bengak Gina Regina ngau Kenny Hughes merindang kita. Raja Joget 36 Bak YFM.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahu nyadi bak suarang maya. Pes semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nombor bak tiang kesemak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngegat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM.

Nanti kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenya bisik ngabas utai ke di tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papuang insap. Tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam ke dia tu. Hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching. Mereka bisa diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus. Lalu pun kebuah babas angus yang tadi. Ianya berpun hari papuang insap ke degetik ke hari kerita. Okay. Jadi nunjuk kita ya ke insapnya. Papuang insapnya. Anang gue ngetik ke sebaran endur. Padam ke dulu. Ya ke mana-mana. Giga tu nguras. Tau ke endur ya ke patut meh. Tu kita muai ya. Tidak ada endur ya. Padam ke dulu, baik pulai. Buai betung.

Rice Rainbow. Nya cara pemadu likunnya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah hangus hari yang kenyadi. Leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat. Pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air ke mayuh. Nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah. Nanti bisik aircon, tentu ke kita masang aircon-nya ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya, tentu ke pejalan yang ingin tamak ke pansut dari rumahnya bisik au anang asuh berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat. Ngelalau balapai naik megan kita bisik anak mien anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari ke hangat begitu au penusah taunya di sebarang maya dan di sadang kita. Bukan ngaji rangkang macu mata tang anang dah berjaga meh kena kita nyeli ke sebarang penusah hari yang kenyadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu. Ninga ke lagu tu, lagu joget hari Nelson Nehru, Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisi lagu hari Nila Lisa, Rosia Chick ngau Boy Max, joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami bak YFM.

mana maja ngagai sapa-sapa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida ulai ngaga utai kena mana ngaga kita sita age anang ka password kamu tamat baka nomor tinggi ari pengada tau ke 123456 labanya mudah ditemu orang pesan to ari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah pun berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesi guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Usman Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar Pelabuhan Kelong dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Buffy dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Buffy dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami, ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
8: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai, jalan.

Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 benuang diatur sehari tu hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temuk diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur bak tengah menua Sarawak Megah ianya di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Jadi bekas lama program Sarawak Ku Sayang muka mayuh macam kaunter serta mengat booth ngagai bensiah mayuh itu yang kaum kaunter ya kebekawal ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pian mengat pemansang model bensiah social pengelantang ngau mayuh lagi kebukai servis dari agensi ngau mengau pias perintah muat kemalam mengat bisi diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang bapak program Sarawak Ku Sayang. Lalu pengerami itu disadang dekat di penyanyi Premier Sarawak Megah. Pagila ianya hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Penerang ia ke Silia. Udah lepas tu lagi kita bergulai dengan Margarita Remang. Hari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Terus bergulai dengan kami bak rentak ngalih hari ngai kita ia ke baru tune-in ngai kami. Kita megah boleh mendengar ke kami bak RTM Click. Download aja RTM Click ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus peniang ke kami ba dini-dini dur kita segala sejalai bawa rentang ngalih hari ba YFM.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawak Ku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margareta Romang hari dataran tuntuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Diak Mar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu kau aku Margareta Romang. Mai kita report tentang program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Sibu. Dan sebenarnya peningat dulu berkongsi kegayari kami di Sibu ke cukup nyangkum pengawak kita buat dataran tuntung kubujang kalai hari cukup mana panas tajak panas sana irau kita kekak datai laban abak Sarawak Pavilion and Services dan ia celap dalamnya bisa ikon kita lalu berluar serpia itu panggau atau ke pentas utama mayu wah kipah di tau berangin aja saya tu ni tu lalu dengan yang tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nembia ia ke buliah pelajar buliah terima bantu pelajar nadai berbayar lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS ngagai penerima dia mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia ianya diatur nyawa ke prais e-peraduan ngagai sidak ke boleh laban prais e-peraduan kita itu peninga mayu bisik 99 itai lalu nanti hari sehari itu ngau pagi lah ianya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke mansut kenama orang ke buliahnya laban ia bisik skrin besar dia ada lalu pukul yang utanya dia lepas tu menama orang ke bidia lalu hari ke penudi atau ke hari majlis penangguhan dia 11 itik motosikal nganti orang ke cukup betul ya. Lalu 11 itik motosikalnya peningan naya sudah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawak Ku Sayang berdepan engkau pestu dia tahu kita datai kita anemu kita ngagai bala kita di luar din lagi sempat tu lagi ulian do datai 8 malam tu maka kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam kalai bisa kelunan magat bisa jaya spetal bisa maka di perindang ngau hokasin haryati piteren ngau mawat kelimpah ke begulai ngau DJ terbilang kita hari Nation FM ianya DJ Sonic ngau mereka sikut DJ Hari Menua Sibu ianya DJ Ten Ting nyak ngenang pengawak malam tu kita mai persembahan budaya bisik gendang bermukun mereka ngau mereka tanda ke bukai dipandang ke malam tu jadi nyak ngenang pengawak malam tu lalu pergilah kita nampung baru bergulai dengan kami di program Sarawak Ku Sayang di Sibu ngujung ke report aku nak ke lemai tu ngarap ke kita ngarap ke kita boleh bertemu pergilah tau ke sari tu laban kami sebuat muka bisik ba studio mini RTM berdepan gau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services dia kita dekat pada bisik bendera RTM dia ngepai-ngepai kita tahu tamak ke ngigak kami sebuat meh nanti kau ngigak ne nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Ari dataran tuntunku Bujang Sibu berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur sari tori ku terubah nyentuk ngagai hari minggu untuk ilah au jadi datai memang berbala mayu ngagai Sarawak Ku Sayang buat dataran tuntunku Bujang Sibu menyik Umar tadi nari salah di kita dekat ngelawak sidak ya ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services tadi bisi bendera ngepengepai dia ya. Ti bendera ngepai kepai kita baru gak. Okey. Nanti kita akan bertemu dengan personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukan mengga di Sibu, kita tahu datai dengan guys Sarawakku sayang untuk hari Minggu tu ialah. Oh, lalu muak ke malam mengikut yang nang bisik penanyi ke Merindang buat pentas rakyat kau ke Pangau Pemerindang SKS Sibu 2026. Terus bergulang kami peningat bawa rentak ngalih hari buat YFM.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
5: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5 setengah lemai.
6: Ya udah diserang bini himpu kena duku. Okey ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
1: Dengar ke YFM.

0: Memang Krabatau Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026. Hari 5, 10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 8 itik tim hari, 48 itik tim. Ia ke sudah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi, France sudah lepas. Sudah boleh nyinta sebut pengudah sidang ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi itu tadi peninggal, lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari itu lagi City lagi game ianya Spain gab satu ngau Belgium. Begini ko gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain, tau ke Belgium, ia ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu

minggu tu megak England dekat bersatu dengan Norway. Tu pelabak ku setiap hari game nya ke cukup dikerinduk ke peminat main bola hujung minggu tu ilak. Kelebih lagi ketegal populariti Erling Haaland nyam ya ke dia tu pemain bola hari Norway tu ya ke benung trending bak semua media ramah hari nemiat-miat nyentuk ke orang kebesar itu ai semua ngelala magang siapa Erling Haaland lalu bak renggat quarter final tu megak ke dia tur bak Kansas City ianya Argentina dekat satu dengan Switzerland ana tinggal berarti ke semua match tu bak Sukan Plus ngau pia megak bak channel TV. Okey, sudah lepas tu lagi peningah, kita bersih lagu dari Phoebe Chloe dengan Jacob Rosa. Dan sebenarnya, tu Fredo minat sekali.

0: Domestik, Mandang ke Penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah Penusah Bapadi nyadi, arulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kesulia tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

tuan-tuan, ngerepau, nutup, nambit semua pintu, peluak, penjan, tahu ke nama-nama aja meh. Tak kena kita nama diri ke rumah ni nanti. Kita bisa minah ujung minggu tu ya. Kita ke bisa rawan kini, berjalan dengan tangkati, laman mayuh pengerami, serta mengat program ke dia tu di Selampur Menua kita ujung minggu tu. Nanti kita berjalan, anda ingat mengat bekal payung, bekal air, laban hari kita dia tu cukup ya pengangat au bisa mat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari tu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya enti oleh hanang meh ngiriat bala seda ya kasih bala anak miet kita kau kai nemu tai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu menggak kayak kita ya kendang ganti main bol dini hari itu lagi kita bisi match merenggat quarter final Spain bersatu dengan Belgium lalu dini hari-hari minggu menggak tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenuhi merenggat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland ni bagi tim tu ya kedekat nyadi juara ke tahun tu. Okey, jadi ngatu mengga ngujuang ke rentang hari kita hari 5 tu peninga, udah lepas tu lagi sada lemai 6 ke 9 malam. Selamat hujung minggu guys semua bela kita selamat belelak. Aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu. Bye bye.

0: pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek getuai dek kan luar ni ke bahasana ngai jadi kain to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ke nganya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Nak mama agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta sampai juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar.
1: ACSJ ke-9, melati ke industri Music Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Umit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiwen, PB Gauden Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiwen, Johannes Joniaman.
4: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiwen, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiwen, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiwen, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiwen, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiwen, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiwen, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
6: Kami, Lori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

0: Kalimantan, Nali Hari, Kadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Mari, Sibulay, Kejalan.
2: Sa dalamay.

0: Peraja Mata, lagu keterubah hari Joshua George. Kena kita mungkal awak sedar lemai kita lemai untuk peninggalan lemai 10 hari bulan 7 2026 kena kari lima sari tau na nak berasenar hari kita tau berjam celak udah datai bah hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tau. Tata japi harap ke kita sampai bersampi ngarap ke semua pengawak di kerja kita nangira anak kita ke sekolah tau ke kita ke bergigak ke jerki semampai mujur ya. Lalu nitih ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan Guy Ken Michael. Kuda Glass jalan kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita bulai dengan aku Roland Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM nak ngira bat ini indur kita diau sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak engkanya gawak shift kini tak ke benung dirantu jalai jam kerja tu mulai kiri hari indur gawak tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini jadi harap ke semua pengawak kiri kerja kita belak mujur megang lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemai tu tajapan angat tang hari kita yang tadi mengkang mana nyentuk ke lemai tu harap ke semua pengawak kedi kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mai tak berarti ke berita ke hari Rimet Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari itu ke nyari pukul 4 lemai itu tadi kalau muak ke lemai itu ribut kodik dia adangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamgat di Limbang Piamgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Piamgat di Mukah lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilak kalau hujan dia adangnya di Sekedandur di Kapit Miri Piamgat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Samarhan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamgat di Bintulu lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput dari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius jadi itu mesti cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamgat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori keterubah dia adangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Beketuk di Balat Bergumbang tau benar Merit Penanggul ngagai sidak tinggena bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngemain di Tasik. Okey terima kasih Angkat Malaysia aku dah kongsi untuk tep ninga berita gayari ke diungkup ke sehari tu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku Peace Unity Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Mengedah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hello Y Sri Aman.

peninggal, bertemu baru kita dalam program Hello Y Sriaman. Terima kasih yang semua kita yang kesempatan mendiang ke YFM. Bakal selama hari YFM Sriaman, nyanyi Ibin berkunci ke berita ngau kita. Bapak program Hello Y Sriaman. Nama berita jam diato, kita nyuka datai batengan bulan 7 2026. Harap ke semua pramu program ia kerekat diatur kita pak bulan 7 atau Julai 2026 lantang magang dijalankan. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Y Sriaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Selengkap berita yang ke udah nyadi dibagi menua betuang ke alai empai

0: Pengurai ngelek, yang ke pengawak bepersa ngelek nak berbayar, ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelek ngau betul, kena nyaga pengurai mulut, ngau ngelek. Pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensi mayuah tibisi datai, lalu komiti pengatur andal benar hati, hari program tiban satau tau merangsang community, ngamai terus berat ke pengurai dalam penghidup bersari-sari, nyadi community tigrai serta lantang hati. Kita ingin ngakai berita di kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas, apin lama mujur nguluk randau ke di Kumbai Takniman, projek rumah rehat betuang, udah mujur diatur bak bilik awam, upis pilih mit sepawah pegai bagi menua betul. Jadi projek yang kedik radau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit, lalu jatuh udah datai batikas 65% udah digagak diadang tembok bertahun baru tu ialah bulan 1 2027. Pihak megak kewaduan N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas, projek tu diperjalai kengau lancar nitiah ke perambu, lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak berpengawak ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari. Lalu anggur ngemana kaget projek tu udah moga dikeranau, lalu benong diperjalai ke kena ngasil ke peringkat guna terlebih praktikal serta mana. Koya mega projek tu ila dekat nambah kaki perengkat guna tibisik bak bagi menua to, lalu ia ila uliah alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program-program mesai menua di suah datur bak bagi menua betuang. Ia megak penembok ia ila balantor dekat nyadi aset penting bak menua betuang dalam pengawak nyendia kendur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to, kelimpah ngemansang agi menua atau dudi arila bagi manua betul. Nitiah ke penerang di tok, projek tok berangkah digagak hari 18 hari bulan 7 2025, subak hari baru perintah Negeri Sarawak. Projek tok nyengkawam ngagak 2 unit rumah nur belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Pihak mega sebuah dewan ia kemuat 500 ikut kurang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga, top kawan dan pengawal kerikumai final stitching ceremony jambatan Batang Lepar 2 sudah diatur sampai lama di penyadi kemegah sapit premium menokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas, simbolik pemujur nyambung struktur nyematan itu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan to, pemansang projek berfasa penudi sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jembatan tu ialah megak dekatnya di jembatan kabel pemaduk tinggi bab menua Malaysia 145.5 meter peninggi, sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua, bagi menua Seriaman engkau betul serta engkau alai di Besmat. Jadi sama datang ulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Dato' Insinyur Aidil Lariwu, Sapit Menteri Infrastruktur engkau pemansang penyangkai kapal Sarawak, pihak mengakaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor, pihak megak yang bersaha Datuk Insinyur Dr. Kasiri Morris, Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah di dua bengkah bagi menua to, pihak megak tuai-tuai reban bangsa serta mansia mayuah di Bisinggau. Program tu kemarin nguluk program to, program final stitching ceremony jambatan Batang Lepar 2. Kita tengok yang agak berita keempat, Badewan Suara Seri Aman Pai Lama mujur diatur mega program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke Surat Hak Milik Tanah Session 18 kanon tanah Sarawak ungkup bagi menua Seriaman. Program tumayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Sarawak dan Megat Menteri Pekerja Asal serta Pemansang Negeri Dua dan Megat Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Lingga menerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 hari bulan 5 2026 tu tadi Upis Tanah Ngau Sobe Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta jadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya mega perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengantang hak rakyat. Ia mega mesia mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif beketok kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenyak Kukaban Konsen Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak yang menggawa ke tanah menggawa survei Sarawak laban temruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul untuk perkara tidak menguntung ke mensia mayuah kelimpah maik mansang sosial ekonomi serta pengalipun komuniti. Berita kelima ternyadi berita ke penudi dipkongsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026 program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur barumah ngindang rantau kemayu manis sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 to nyentuh ke sari pegila hari 6 lalu nita ke penderang itu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri enggak beranak ke Pokok Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Jumpa program to, mayo macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawal mandang ke barang dari upis-upis perintah ia kebisik dengan ngau kedatai agak program to, pihak megap bisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat dari agensi-agensi TBC masuk bak program to, nangkan kenya dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari upis Menteri Orang Indo Nembiak Mit Ngawa Pengelantang Reban Bangsa KPWK diatur megak nyerumbah program itu ianya Mini Solidarity Town Hall lalu nyerumbah aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM Ngawa PDRM dekat diatur pihak muka pengawal rang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisa muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang tinggal di bak komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka opis pelidah menua membantu pihak muka opis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engkau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak muka mayuh macam aktiviti muka hitik rindok hati diadang di Pialaika nyerombak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Di menung diatur 10 hari bulan, serito nyentuk ke pengilak 11/7/2026, hari 5 ngau hari 6. Baru mah ngindang rantau beo manis engkari lu buat antu. Nya berita ke penudi dan berkongsi ke bawah Helawai Suryaman ke sekali itu. Jadi aku Ibin, berterima kasih hangga semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih hangga Nuan Steven Tapasilai Ba Helawai Suryaman.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Natai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pihak mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terbatuk datari Jackson anak Maui nuju kapan pelayan ya ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piam Gak Kapan Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Rito. Kalai pesan tu, madah ke Siah Anak Antau, Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui Udah Nadai, kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya kena 11 dari bulan 7 2026, baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu Bak Pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah ke Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui Udah Nadai kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya kena 11 dari bulan 7 2026, bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya bak Pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Anggo Anak Bali, pesan tu nuju kapan pelayan ia ke jauh atau ke semak, kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda Anak Sawing di sebarang alai diau kenalah rintai kena maritau. Kalau pesan tu madah ke Beda Anak Sawing, Beda Anak Sawing Udah Nadai, ianya kena 9 dari bulan 7 2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belah Mayuh, baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit, top tanya ngagai menantu ya Patricia, balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi merah ke Beda Anak Sawing, Udah Nadai, kena 9 dari bulan 7-2026. Lalu Nia Beda Anak Sawing tu, dekat di Sungai Belah Mayuh, baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu beri taksi lagi atau bertanya dengan menantu ya Patricia berumur 014-2058-298. Pesan ke Siti Top Ninga datari Lamuni Anak Cilan atau ke Gidit, pesan tu nuju kapan pelayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya Ba Ulu Kriya.

Kemudahan Adai kena 9/7/2026, lalu Niang Sidom Jabar Nak Guni tak ke Indai Sidom tu dekat di Sungai Balamayuh ianya Malam Marinam tu 11/7/2026, Bak Rumah Yempu Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tau ke Indai Sidum dan ada kena 9/7/2026 lalu Niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 11/7/2026 Bak Rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan data dari Lulia anak Jonathan Jua dari Bintulu kali pesan ngetas Lulia tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu Niang Jonathan Jua anak Gayau tau ke apai Lia atau ke Jua ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sudi serta nyuak terbalu Niang Jonathan Jua anak Gayau tau ke apai Lia atau ke Jua kena 25/7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Tok Peninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban pesan tu nuju Kaban Belayan dia kedia di rumah Adau Bunut Kenawit rumah Ramba Penyangkai Akai rumah Turi Kerangan Bau Kaban Belayan di Selaut Julau rumah Rengayan Ruyak Julau rumah Jana Batu Matup Julau Kaban Belayan di Sayung Entabai Julau rumah Bali Yang Rasan Kaban Belayan Bak Mawang Kenawit rumah Tra Nangalangguk Entabai Julau di rumah Tadung Sekuau biar megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dia tu pesan tu madah ke talian anak ke udah nadai kena 9/7/2026 lalu niang talian anak ke tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11/7 lemai hari 6 tu berumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Jadi sekali lagi mendah ke talin anak ke Udan Adai kena 9/7/2026 lalu Nianto dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11/7/2026 lemai hari 6 bak rumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Berita kesilih lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke hati ianya ucuk Niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru nombor tipun tu 0111 519-8203. Pesan ke Siti Tok Peninga pesan kata sulit dari Josh anak muari tau ke apa yang nyantau pesan tu nuju Kaban Belayan yang kedia bat semamanjai Jalai Ari Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri Sepemanjai Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai Dijiah Mukah, Sebakung, Bauh, Pian Megat Kaban Belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Niah, Belaga, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu ngasih terdatai ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26, Jalai Bintulu Miri, Ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu, Niang Diana anak jagah tak ke Indai Jantau, ianya kena 18/7/2026 kena ke malam hari 6 lalu ulit dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngambil terbalu Niang Diana anak jagah tau ke Indai nyantau ianya kena 18/7/2026 malam hari 6 lalu ulit dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit ngomuan terbalik.

Sudah dari Sunu Anak Rabuang tak kapai jalin nuju Kaban Belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban skim tutung nengah jela skim hukum panggang lubuk antu pakir A dan naun sebang serembai nengah setapang nengah guguk nengah menggiling nengah mengkak nengah ukur mulu nengah sepayak nengah setamang rantau kemaya manis pihak megak Kaban Belayan kebukai kena lah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit dengan muai yang terbalu ni yang nawi nak sunuk tak ke dikangau orang jalin ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun dengan tutung ulu engkari. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit dengan muai yang terbalu ni yang nawi nak sunuk tak ke jalin ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun dengan tutung ulu engkari. Lalu pesan ke Siti Tok Ningal ianya pesan pemati datari Madeline Anak Lungo tak ke indai mena ari rumah muri Sungai Sucuang Balut Julau mesan Kaban Belayan ia ke dia bar rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Sungai Sucuang Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intiang nang Lasik Julau, rumah Nila, Lubuk Ranggil, rumah Sali nang Lemayung Merurun, rumah Mawa, rumah Ingkul, Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing nang Abdanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timba Sejugam, rumah Rawing Kelangas, ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama Dito. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udan adai kena 9/7/2026 bak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi ia minta Kaban Belayan ke pesan datang ke rumah muri Sungai Sucuang Balut Julau. Jadi ia sekali lagi mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udan adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh kena lemai tu 10/7 bak rumah muri Sungai Sucuang Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda pinggir pesan berat ia ke bisik di cemak kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu Ari Nur Nasin tu lagi aku dekat Nampung baru maca pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari email yfmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita ikalamai itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dua Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Piam Megat Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama itu. Jadi pesan tu madah ke Kalun Anak Linggal, tau ke Lentak. Udah nadai kena 8/7/2026. Lalu ni yang Kalun Anak Linggal tau ke Lentak tu dekat di Sengait Belamayuh. Ianya malam tu 10/7/2026. Bak rumah mutun asal serta di kubur kena pagi hari 6/11/2026. Jadi sekali lagi madah ke Kalun Anak Linggal atau ke Lentak udah nadai kena 8/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh. Ianya malam tu 10/7. Bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6/11/2026. Pesan ke Siti Tok Ninga dah dari Mary Anak Engted dari Kampung Sungai Empit di Semrahan. Kalai pesan tu nuju kapan pelayan. Ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9/7/2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy itu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11/7/2026, dikubur kena 12/7/2026, ianya hari Minggu, pukul 1 lemai, bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy, udah nadai kena 9/7/2026, bak Kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena 11/7 serta di kubur kena hari Minggu 12/7 pukul 1 lemai, bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya pesan ngetas ulit, ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah sebut nama dia itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti WFM, ianya pesan ngetah sulit niang Jonathan Jua Anak Gayau, kudah dibaca aku tadi peningat ya. Lalu Siti Tok Meningat pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari dunia nak santuk, mesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak, ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu niang ekstua rumah santuk Anak Lindang tak ke apai sandum, ianya kena 18/7/2026 baru malang nanga meruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang ekstua rumah santu Anak Lidang tak ke apai sandum, ianya kena 18/7/2026 baru malang nanga meruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email, lalu peningat kita ke dekat natai ke pesan berat, pesan ke berbatang tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke diancung ngagai WhatsApp konti yfmiban, ngambil ke boleh dibaca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya. Terima kasih peningat kita ke game kau boleh secara ingat kami ke lemai to bawa sedang lemai lagu ke sekali itu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat rindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kememai kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuru nungok radio lemai tu menyedi. Mendiang ke program Turai Penghidup. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kata kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang bilik Allah Ta'ala. Tabik shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Deku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pun dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jawab ngawak kita. Ia nak ninggal ke kita. Nyalai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisik datai ngagai tubuh kita. Ti bisik datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Bakal ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisik. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Bakanya mega. Kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ke pengujuang ya. Bawa pengawak ngebuat tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and di Omega. Bawa semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakal ni jalai kita boleh numbang ke munsuah penanggul bawa penghidup kita. Bakal ni ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuah semayuah. Ti majak besai-besai. Ti alai kita yang nak nemu berkeni ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal kebisi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut hari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang laban kita. Lalu kita nguji dekau ngelaban semua tanya. Ngenak penemu ngau ngenak pengeriang diri. Hari ti mansang kemua ke, kita yang sepi diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin, tak seminak berbelit-belit ngutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk, tak lalu ndak habis-habis. Tu ngutai ti nyadi berbalas dadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbuat 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban kau bala orang Palestin. Bak siti nua tadi kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin kem bala munsuah sedok bala orang Palestin. Bakal kita ke bertimbak lagi pemberi banyak. Bisi belah tuar sedok. Lalu bantara bukit duiginya bisi siti lebak. Lebak elah Valley of Elah kura putih ya. Tik kenyadim dalam dur sidok dekat bertangkuk. Nintiang pagi balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansa ngayau ngagai tengah mendalan kian ke dekat berperang laban munsuah sidok. Belok ransi yang megang balas sidok. Laban yalah. Semua dekat nyadi hero megang-megang. Semua dekat boleh gelar bujang berani megang-megang. Ya kejegak lagi. Dulu lagi kau mansang. Ndak sabar-sabar kau ngecho ketera diri empu. Steady aku ndak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menelan sabuang. Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesiku sedada orang Palestinnya ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban. nyakap serta ngese kebelos dadu ura Israel. Gerasa itu tak nako-nako ia pemesai. Jauh besai ki ari balau ranti begusti iti dipedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai ari gerasa incredible haknya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tingginya nyadik. Nya 4 kaki tinggi ari kita ibad. Nya lebih kaki tinggi ari iris kedak sadau rumah penjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya. Pemberat ya 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ini ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Menteran sangkuah tadi baik ya. Nyau mesai tenai tadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kere yang ucap tu mai utai ngemberatnya. Arwah ke balas dadu Israel takut ke ya. Tanti kita berundian ke. Namo ada kebuah tak kena gari ngemberat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 hingga 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath nama ucap tu. Kuya, nama aku buah kita berintai dekat berperang. Kati aku tu kai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Kanti aku menang laban ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi uluan kami. Pihak kau kriak Goliathnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident lah dia. Lalu lebuah sawal ngebala sidak yang ingonya. Sidak tusah hati. Serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari itu belaban berbala mayu. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok leh. Nyaw bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyaw sekut. Nak uliah nandu ngesyok ke skill dari impu. Tika dribble main bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari itu belaban berbala mayu. Nyaw lagi kita milih sikuk menok sabuang kita ngelaban aku. Tak ke mayuh bala tiba badai. Biar kau go layak. Logik go ideal cak tu. Deal yang mudah je. Nanti kita menang. Bala kami tak mati. Lagi hidup. Lakonya mega. Nanti aku menang. Bala kita tak mati. Tang hidup. Deal or no deal. Go layak ni tak gagal. Tidak garanti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang bapala uang. Nyau ke 6 minggu ia dah nyakap orang Israel. Tak nada siku sudah berani nyatup ngeleban ia. Nada siku sudah berani nerima tuwi ke layoffnya. Tak menyadai. Ia kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai ke layoffnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu. Bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbala mayu. Dan lagi ada jauh dah dipedak itu. Cuit-cuit tinggi lagi ada orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepi diri raja kini? Nyalah yang ngai belaban? Ketik tak ada. Nanti tak lah. Rugi tak ada menyedih. Bukan tak nyamai nyedih raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pun. Ngai memberi ngai orang bukai. Beri dengan anak dari empu ke? Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke? Ya, maka patut berlaban dengan Goliath. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya, nyok baru tahu jadi ketuai orang. Nyok baru tahu jadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang ya pun takut ngeriut bako balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ia ningonya, tidak tusah amat hati, serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya, bala sidak udah putus semangat. Dah putus asa sidak.
1: nadai gi harapan sida. Barundia sida tidak nang udah Allah. Namo ku buah sida udah ngaku dari Allah demi di. Mudah benar. Laban sida merenia ngagai penanggul sida. Laban sida mesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk keng geria. Nga jakuk ti ngembo sida. Ayat 24 ngo 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok golaya. Sida lalu rari takut. Pedok iyo nyok. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap iyo. Raja Saul lalu bersemaya dekat merik perayas di cukup ia besai. Ngagai siapa-siapa orang ti terbunuh ke golaya. Raja dekat merik anak dara ia nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apa uranya? Ndak ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyak mem nyadi. Namo nadai cara buka lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke saritu kan. Perayas duit itu. Duit ngoindu agi menjadi offer orang tika ngenok orang bukai. Raja Saul bersemaya deka meri upah kebesai ngagai barang sepo ke terbunuh ke gulaya. Tambah kaki anak dara raja mpu ke deka diberi nyadi ke bini orang ke terbunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkeni ke gamal anak dara raja ti di offer ayahnya ti diberi nyadi perayasnya. Nanti kita bakal sempama sempama darah paras gitarnya. Pama ke bisi ke hasil berkikis bulu betis. Nanti kita bangsa ke bakal lagu ikan kekek mak iloi-iloinya. Susah dah lah banyak menyedik. Anak darah raja pun nanti kita rangap-rangap bermain anak patung. Kita berteritik dari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudi tidak diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dari buah maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Saul dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu Raja. Tan tajak pun pemenang offer diberi Rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu orang Israel berani nangkup Goliath. Siapa berani? Udah ke Goliath memesainya. Nya mesai itu berasai. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah lagi, ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dia balut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Israel, ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup beli. Dekat bersatu dengan orang tindak ditemu. Kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah pula ya. Siapa berani mendak utai dengan mesainya ini menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gula ya. Tuk ni nya. Tak seminat nganyong pawang dempok jenik aja. Tuk nyaw bakal orang kemin bul deh. Medak mua lainnya mesti ajak dia dah nak mu nyipak buah buah lagi. Ukainya besai mesinya. Mesai kita itu. Tang pulang dia yang main buah. Skill ya. Ini buah cerita lah. Nadai dia jalan mimit-mimit boleh menang. Semina hari tolong petara ajak ni. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpulang dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Bak mimpi pun. Nak boleh menang. Only by grace bro. Grace, artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut dengan kita. Tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petara, laban grace Allah Ta'ala, utai kemanahnya diberi ngegai kita. Dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. Sobat cerita orang Israel ti belaban ditu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh petangkup ngau gulayaf. Laban nadai siku sidak bisi can oleh menang. Nyak alai bak maya ti berketuk mas menyedik. Ti patut ndua sidak minta tulung. minta sokong Allah Ta'ala. Awak kia ngegak jalai pemenang. Lalu nganjuan sikup bujang berani ke sidai. Awak boleh ngalah ke gulayapnya. Bak maya situasi keberketuk dengan penyadik. Sidak patut berpangai berpenyinuk dengan berpengasih Tuhan. Ngambil ke yang leban nantu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bangsa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyadik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal dengar penyakit ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyadik. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuan sikup bujang berani ngelaban gulayapnya deh. Gulayap tibisik berdiri bermua kita. Tinggempan jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiblaban berperang berlebak elah. Bak maya sudah takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayapnya. Allah talong nganjuan sikup bujang berani. Nyelamat ke sidak ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajahnya dek. Tak nyelamat ke bangsa. Nyelamat ke menua sidak hari itu dimpu orang Filistin. Laban yang kita itu berkongsi itu nya datai bak pengujuang yang menyadik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Siapa kini bujang berani tidak dianjuang Allah talonya. Tidak nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita sudah nemu siapa nama orangnya. Kan saja pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggal nanti pengujuan cerita itu minggu baru. Nanti uliah dia habis ke kita. Enjoy meh mendak orang main bual dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemain. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau bawa pasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dadalamay YFM.
1: Na pamagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 iti lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, sebina 12 iti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datang Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
4: Bukan selama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama Blam Dieng ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya seti lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkak kaku.

Selamat malam, evening. Ada tu kami nabur ke Berita Lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah majak nambah. RM1.48 bilion kena berjalan ke 4 sektor projek ke Pegai Sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayuh rakyat Sarawak ting adu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah majak nampah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngain ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isu nyak seminar ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansur ke Jaku tu ngangkai pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolok lebih 30,000 ikut mensia. Duit RM1.48 bilion sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke Diato. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit RM1.5 bilion ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak lima sita konsol negeri. Agen belanja kemaduk besar kebulih RM1.037 bilion sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit RM160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak bisi nerima agih belanja RM121 juta ringgit lalu RM161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia maksud kerja kutuk bak program randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit RM6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bawang Pis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang ke diau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman ke nyau udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai upis pengarap Islam Menua Sarawak disadan dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru tu ilak. Ia maksud ke Jakutuk ngangkai pengarang berita udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah Datuk Suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kg dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak empat bengkau operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nangat Cabuk mendaka tujuh ikut suspek ianya tiga ikut lelaki ngau siku induk Arim Nua Tumpu serta dua ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi itu kediatur antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 tengah malam 4 hari bulan 7 mereka bisik Nur berjalan ke operasi meresah ngenyit bak calon matang bertukawal setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansi kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu mereka ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai ACP Alexander Nangat Cabu merah kesikul lelaki ke berumur 26 tahun sudah ditanka ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Ensanak laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipabak ke bedung ngigak orang ke dekat betui. Polis Megak udah ngerampas telefon bincing di dipabak ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipabak ke duit tui. Lelaki itu Megak ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes tu dipansik kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Bukumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu

ti bekal ngau program pelandaknya. Sesayis dalam pengelamat kira sejamnya nyangka dipedak mudah benar tang pengawaknya manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke begulai gawak. Setipak ngau julu ati ti kak ngagak pengawaknya ke pengerai nyadi ke sitik budaya dia kelab pengelantang ati RTM Kuching bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km keripasuk kira 100 ikut orang ke gawak ba RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal berjalan kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul ngegempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisi disediakan ngau senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput ke angus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban ke nyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km penyawah hari Bandaraya Miri. Lebuh keratai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetap ke ulih dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi ngap pengerugi aki di pansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah ulih ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad mada ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang ke bisik lisin nangkap baya kerisap orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuju operasi megak udah ngandal kati orang berikan dengan mensia mayuh ke dia bandurnya di sebelah tu suah berasai Irawati kebayanya di suah ayan dia. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengat sidak ngeperintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. 1.48 bilion ringgit akan berjalan ke 4 sektor projek ke dipegai sadar. Dadah kebungkus 1.35 juta ringgit dirampas, 78 ikut orang ditangka. Yang akan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: 26, hari 5, 10.07, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: fikir anda sembuh dah main nak
1: YFM segulai sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya janji hidup sekunci ke lemah itu. Terima kasih lah bagi muka mulai sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut bersiknya apa. Tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekat merindang mensiamayu bersrimbai engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penduduk kita sekali lagi ke mengkam kulai secara lengok kami biar enggak peningat kita ke bisiknya apa kelemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tuntik nak silap guna. Terima kasih ke penduduk Nuan Keseran Mendiang ke YFM biar enggak Syasha Mendah Syasha ke lemah itu Madah Rimpu Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelalai aku ya. Pian mereka menikah Malia Bunga saat lemai di Jari Miri itu sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih yang menikah Malia Bunga pian mereka Juni Ben bisik nyapa sebab lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Kaya hari kami di Miri mana ke lemai itu Riko hari Miri itu nah. Okey, terima kasih Juni Ben pian mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ke sokong kita. Biar muka tucum selalu. Bisa nyapa muka selamat berjaya ke pengawat Nuju Nuan DJ. Terima kasih tucum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu. Sangat lemai DJ. Sangat berjaya ke pengawat. Berasa hangat hari kami buat menua bertuang di tuk. Ya. Terima kasih ya. Main-main yang si saya sama-sama. Ngarap ke kita sama buat nyaga pengelai diri impun. Kelebih ke maya menua kita benung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat. Kadang penghangat tu diasai kita nyentuk ke lemai, nyentuk ke malam. Lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari keketuk tak benar ngerukap pengerai kita siku-siku nah. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai saat berjalan ke pengawal Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Binsen Marah Rimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Binsen Catherine Robin saat lemai DJ Baji aku yang berlai ke pengawal Nuan ke lemai tu. Terima kasih ya peningan Baji sama-sama Baji kita na. Okay, Richard Unup saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal Nuju Nuan mana hari kami di tu aku ya bak jalai Simpang Semunjan. Terima kasih DJ sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita Sapi Kandau saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuching Pan sama berkenyak mekat nah. Dina Bugis saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal Nuju Nuan hujan hari kami di Johor di Tok Kuya purih no ati na celap malam tu. Okey, Roy Kuang orang Sri Aman tu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal mana hari kami di Sri Aman Kuya kerja tu benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya itu nah. Terima kasih Roy Kuang Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang selalu main DJ hari sibuk ya panas hari kami di Sibu minta putar lagu hari Gwen kena menindah semua berkaban ke bisik ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi saya berjalan ke pengawal hari Miri tu ku ya minta putar lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri kena menindah Rimpu pemgat nuju semua peningat radio YFM Iban station pemindang kita hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih pemgat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM angkan tadi nak bisik dipansak pesan bala peningat kita ke bukai sidak hari Miri Akit Muam biar mereka hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar mereka hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu hari Fazil Rumbau semaya balang kebisik dipintak peningat kita ke lemai itu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemai. Sadar. Lemai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pembangsang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pembangsang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ungkup ya sarito. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lebuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lebuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan Siku Mega temuai ke di kangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kembadah dari pun dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit pejalan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngage wan DJ. Mati abu ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya. Yeah.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke nyak di pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana?
1: Semua ya.
2: Semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke suba nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari Dun. Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: yeah.
2: Aku udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lebuan tu
1: yeah.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau
1: ya ke Benung Mangkuk Pengawal
2: oh, Benung, yeah.
1: Okey jadi peringkat manyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live megak. Okey Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow berkaul engkau sekedari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuan tu itu tu nyu ngalih gagai perkara pemansang tu pulu tu ngenang senentang perkara pelajar dulu neh tau jadi anbiak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari di tu mesti doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Awak.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 atau terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Hmm.
2: Agai MRSM Betong.
1: Hmm.
2: 45.
1: Iya. Yeah.
2: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Yeah. Berapa tahun tu bisi dicurum ke form 1. Ana
1: biar kita ba pilih
2: dulu tu.
1: Oh.
2: Lalu mayang kagai form 6. Hmm. Nembiak itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya, bukai keterus dari form 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institut Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka buat simban Kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, tidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua dengan negeri kin.
1: Jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu. Sampai

0: lebu antu tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu haji nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Bah belanjanya kayak kurang bah kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya bah primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Lebihnya nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Lebihnya dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisa 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyupulai. Bukannya enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 itu berkongsi lepuh lagi tiap yang naik sebuah rumah 2 iku 3 iku nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lah banyak nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke Ulu Engkari Lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami buat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demuai gitu. Kira ke umbas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di Ulu Engkari tu nah. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kebenung kemenda kita live. Penyawah benua kita di tu entah sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tuan tuan dengan manyuah awak berkenai cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut dengan menteri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai amana bagempuang kin kita begitu ruyung tapi jalan dah 50 km nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: ya
1: hati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rusak hari sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru di nuanya udah mesti ubah mimiat kene tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab menua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Tapi aku kan kenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alap dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi susah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang nada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda bisi ge peruntukan. Yeah, yeah, Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Sidakak ngambil alih jalai bala. Nyak ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenak kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damik perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya, beka dulu bukan ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Pandai itu jalai kancur bangsa kita sadai. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah. Ya, kayak yang itu jalai kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrai YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah Debrai YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah. Nanti kena agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, merak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nanti YB, doikonya. Sudah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ku nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar kan nganti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh jadi peringat manyu balik kita ke di bidak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari di itu video atau di pada kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin untuk kami boleh data yang agai menua ulu hari di itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelantan ke channel My TV. Terima kasih ya, lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangaung isi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke dia itu nyengkan projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada dengan saya minta projek jalan ini nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami loikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami ngerti.
0: Oh, juga ada tekaran nih.
1: Oh. Oh. Jadi, kita kerpinta tadi nih. Kita kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira situ lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Lama agak perjalanannya. Tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, tiba baik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka,
0: tu sana. Berangkut je pedias.
1: Nalai, harap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: rantau
1: ke manis tu, boleh de pujur ke, tu udah datai ba MP, lalu udah ada bayang ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah.
0: Awak.
1: Lawan. Pada senarga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Awak bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya, segi. Awak. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias nih. Awak. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam atau ke hasil dari perni jari baru tadi kemanya beda lada ne kan oleh berkunci ke bibit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala de kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang.
0: Oh.
1: Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih dengan pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu.
0: Yeah.
1: Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu, menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai, beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngorah dulu dia. Forestry kan nyintu dah. Kemarin tanya lalu dah nyari ya ke dia tu nyampau Tulong ari ikannya. Mayo ada beli kami serumah ampu mayarua kebsai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem dagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan kena tupi kita sistem pedang tu engkau hari pengelandik ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun berbelas tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu agak skim gemporok dia ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga kuat sungkit. Hanya mal ke. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: sedar ke belajar ke pasal asil berdiri jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah naik tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah
0: kedolong.
1: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu tu buka ya, nyak sedai ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sobat ada peda, baik apa-apa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku pun ya. Oh, kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berdiri kembali ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilaian benua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tiap ke outstanding dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisa lapan bekas jalan simpang kemunya 6 kilometer kedatunya 100 meter kada kerja RTP nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah nanti dah dalam nak bulan tu bulan dudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembia belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Boleh ke mana pemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang senentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.

0: Kalau lebih harinya tidak tahu kontak sumbu.
1: Oh.
0: Ngana nomor 013A9856512.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang selesai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia. Jadi nombor bisi ayan ba screen TV kita itu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara buka ikan tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Engkau mesti sekedar penerang buka ke dekat di kebun si kanuan. Oh, engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada ditanya aku.
0: Oh.
1: Ke dekat di kebun si kanuan.
0: Oh, mana kanya?
1: Oh.
0: Laban, di itu kami 15 buah rumah.
1: Oh.
0: Nang mayo penanggul. Sedang ikan. Mansa aku, dedinga pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
1: Oh.
0: Hari minit, mitu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku meda nama penanggul, nama kedek bincang.
1: Hmm.
0: Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai, dan kari itu. Udah berumah baru memegang.
1: Oh.
0: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka nga rumah nangga hukum kudah ngosob. Segar taba. Taba kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semina nembu ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu ng OYB, YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
1: Yeah.
0: Lalu nya bidang otak kerja kerja aku ngelamat tu. Muji nolong bala rakyat. Mujur. Tidak pemujur aku punya. Ngambil gaga-gaga kece-kece. Udah ngatur.
1: Yeah.
0: Udah minta. Nantinya bisa dia kerja.
1: Hmm.
0: Nyalai. Hari nyak aja hari aku.
1: Oh.
0: Oh. Ngarap ke kita boleh bertemu baru. Nyamai jarai lantar senang. Gede lansia. Ngarap ke kita terus bertuah berlempar. Dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Yeah. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau kelemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegai mula kita itu tebal lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari setak dun ya hari setak parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi gari ke kami sebuah dari RTM Kuching ke bega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Mai Manis berbesar terima kasih ya ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ngagai menua ditu di ulun kari lubang tu berbuat bagi kita ba awak kukai dalam program rantau pemansang bawa kukai enggak kami semina di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.
2: Okay, ini yang nak nyanakah mima item yang ke tanduk randau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bawa sadalamai.
3: YFM sebulan sejalan.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sampai juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melati ke industri. Music Iban.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadang Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan janji. Saya bukan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nampak selama ya apa segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randa Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam lalu ba jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai ba program irama pupu bangsa okey nya ke tusun tau kerintai segmen pemerindang malam. Okay, selamat malam kita ke mendiang ke YFM. Nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawa atau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tau. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba bak rantau jalai. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randa Ruai. Merindang kita ngau dua okay, lagu. Tau hari Shane Evan ngai berumban. Datangkan ke lagu hari Winnie Albert lagi ya. Bisik ganti nuan.

0: Euro 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: kita lucu. Ngarap kita gerai mau lucu. Ini kita tau nyoka. Saya lucu. Laman ke bayi mau lew. Kami suruh batuk lebih lagi sagau. Macam-macam mau lew. Lucu, lucu. Lebih lagi ibu kita sagaunya. Kau dulu ditipu orangnya lucu. Jadi, tau cerita ya lucu. Lebih banyaknya, hari pegada sagau lucu. Maya hari pegada ya, sudah bisa terima tipuan orang madah ke dekat break prize. Nyama dia sebuah prize. Aku panjai pendek sangau dinganya. Lucu, lucu. Semua baik tipu orang, ibu kita sagau lucu. Lucu, kasih ya. Alamak kita dinya kerana luai ke sekali itu lucu. Skaber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyok, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Hoy, nai-nai. Ama panggawa, di ba blakang niya, bilya niya, nai. Apo, apo, apo, apo. Na mimpi, na ngigaw ako to, nai. Kini.
1: Nama, udah kudai itu jambu, ah. Mimpi lama, banyak jam tau. Ha?
0: Kati ako na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Bataon-taon to, tapatupay, babay, batupay, yan, nai. Anang kano makai say makai bolo manuak tua makai bolo jane tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai alama to dijual de lama to baru ya ko meda de muno manuak tupi nya kelawak tua makai nasib masare to kira kemana mimimpi aku to asai aku ini.
1: Bisa emak aku buat jabuat. Saya cakap ni special budek jabuat. Special special. Ha. Jadi lawak pun special maga. Ha. Nak gagal jabuat.
0: Nama. Nama naik naik. Bisa dek kak bisa tanya. Orang laki pia. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretainya lagi. Pia naik. Kainti nasib orangnya kan nanya ini. Pia. Nade kalah to makai manuk tupai dirimpung.
1: Dek bisa ulak nanya ini dek tahu apa aku kak bunuh manuak. Siko jani bunuhku. Nemu dek? Ha. Nemu dek salito ali nama. Ha? Nemu dek? Ali spesial aku salito jabur. Ha? Jarang dihitung saja pun. Tiap tahun hari spesial to datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okay, are to, are bedai dek tak kata kari pengadah dek tak sari to ini. Okay, dek pemama dek, nyamuno mano, into are bedai.
1: Landia dek jabut, landia, cukup landia, nyak baru cow aku, nyak baru pulih sebrina sangau, nyak hari pengadah aku, budek, saya cok 55 tahun, tua makai besai. Manuak pansu lah. Nama lagi kaki manuak pansu lah. Hidung manuak pansu lah. Mata manuak pansu lah. Nama ucap ke pansu lah. Kulihat pansu lah, pansu lah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dapat ini, pemama makai manuak sari tu. Siapa mana mimpi aku tu? Baik ini makai manuak tu, baik kami doa ya. 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon main atau? Ini siapa atau? Hello? Hello? Siapa tau?
2: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon sinyum. Berserimai dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisik perayas dengan kita ke ngenak line sinyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam. Nemu-nemu dek hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
2: Perayas Miss, ya perayas. Ianya company. Kami hari company line telefon sinyum dekat merit line internet penekak hati. Dikenal pengamat sebulan. Ianya berengkai hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai boleh dikenal telefon. Kati yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke diberi kita Jang.
2: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, ngau orang tindak kena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau ngakai menua bukai ngakai menua jauh ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepenglama sebulan tu megak kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar megak kita medak cerita internet. Medak TikTok, medak YouTube.
1: Apa?
3: Namanya Rijang. Udah amai maku tu. Nama aku nadai kalak nyinga. Udah bukai kalak nyimak pelari hari pengadab ketauk deh.
1: Ada nipu aku Rijang kau. Nak nipu deh tu Jang.
2: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina, ani rau dek. Nanti aku nipu dek, kati aku tau nemu sarito ari pengada di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita ndang bisik bak company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh peraya sebab kata. Semina ungkup sidak kengin tu ari pengada, 55 tahun aja.
1: Eh, abang hai gak kok dek jang ni? Nama yang ajak pelayan dari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai kok boleh tipun kita ngai melik banyak pelayan jang.

0: top-up line sebulan, kita mereka bisa diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita, lalu boleh diklaim atau ketukarnya di duit Pak Upis line telefon Senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, adeng kuat dulu, adeng kuat dulu, Jang. Aku gangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja, aku ngigat ucuk ku dulu.
0: Okey, Miss Sabrina. Jadi, duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecik telefon di Miss Sabrina au. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisa diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, Pama, maybe saya beri udah duit bayar hari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu ke ya berjegawe cabut.

0: Jabul, bisa di ruang ini Jabul.
1: Nama di terawah toy naik. Ih, aku tu benang leset ke kucing. Ibu minat, ibu bantu kan beruai si dah ibu minat itu. Nama de nya.
2: Oh sangau, baru ayan deh sangau. Dek itu ah ngelesek kucing ngau kami di ruai to.
3: Amai gede sangau. Sehari-hari itu deh nadai di peda. Nama pengawal deh bangan nadai ayan. Nama utai kerja sedua deh jambut bersebelah bilik. Lalu nadai pansut peruai ngau kami bertunga.
0: Eh, kira ah. Nuci bi. Mesti bilik aku cari tau minum. Panuan. Nyak dayan keruai tadi. Jambut. Sampai lagi buat dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh ni. Napa tu cai? Menga baru minggu siti kemari kembali telefon. Sebulan tu udah tu iti telefon deh. Di tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh, jampak jabut akai. Bukai kita jampak. Nukar 5 minit lagi. Telepon baru ranya lagi. Jampak je tulis. Kindek dia tu nombor kat telepon.
3: Eh, sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke derisia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu mengasuh jabut mengadu kenya. Nama dia bisa utai delalai biar ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu nanti berkata. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telefon. Nyinget-nyinget nanti ngorang. Nyinget-nyinget ketubuah belalalalai. Jangka kau nyakak dampi-dampi lah ini kau tahu. Bisa utai main dekat dan belalai. Aku mendak peniaunya aku nemu. Okey, kita buka sehari dua. Hidup oi ni aku tau.
0: Yeay. Nah, dah seputih yang sekali-kali. Itu jabut. Nyoka, telefon baru sidak hari. Aku beli line telefon. Si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh payah lagi. Gitu jabat ke? Hei.
2: Eh, sangau? Okey, ada pengadat deh, Sarito.
0: Eh, kati dia nemu minuan. Coba bisa madah kedai pia.
2: Nadah ya jabut madah. Nemu dek, sidak ke telepon to madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengadah. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya, aman ya?
0: Eh, ya, abai minuan. Untung abai kati dia nemu minuan. Nak, tuan dek kalau boleh perayas. Tidak tadi tempat bandar ke seminar ungkup orang ke nyincu pengandar 55 tahun saja. Ya.
2: Ah, kita ada kita. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia berikan.

0: Aku dia tok.
1: Ya, ya, tidak aku pun baru jami luang. Kami tak mengokat ke dia yang kena ni sis. Beri kesidakan mengokat nyak minuan. Nolong aku lau. Nih, nama abik madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, kepapa mak dia tahu ah.
0: Nipunya namu di sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telepon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
2: Apa pihak ya inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi angau. Nasib je buat nyenak di bilik ngau dai. Ente nak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
1: Eh, abai ku dia minum. Kati dia demo yang nipu noan. Nanti yang tak nipu rugi, aku lagi nuan. Nak merik yang nunggu kat kedipada ayahnya. Udah kak, kak merik aku RM500.
3: Ini. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berunding panjai. Ya, dalam dunia tu kak orang merik di duit percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemaik dia tahu ke 50 sen. Mudai ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan, nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini. Makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tu. Ada utai, ada utai tu nyelepak jaku dia tu. Bangkak ngai abi-abi.
0: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik peraya sah bakat diknya tadi mah pres duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pun beli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
1: Apa nasi lama aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa, di tu amai si dari company lain telepon si nyuamnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
0: Ya, kain company-nya kenipu kita sangau. Tangurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
2: Ya, kain seminat company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu ke kumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari ia nadai di peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asasai ke kena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti nyek dek teruna-runa ngau tai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
3: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawin tadi. Nya, ko cigo ko mada. Maca ba internet bisik mako mada pasal tau. Ari-ari orang ba OIM nya mesan ke kita. Lalu sida ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kala kena tipu. Namo kita. Namo dini. Imo dibo banawan ni bumbi sangat.
1: Nasir aku nak kena tipu dari banuan minuan. Udah tau. Beri banget mah kau. Lima sepon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
3: Oh ini. Kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia. Mansuh manuak dia tadi. Kena di meri. Terima kasih. Say thank you. Ngagai kami tiga ke. Udah nyelamat. Keduit dek sarito nya anak-anak dia berterima kasih dek.
1: Amai aku dah jabut nunggu dulu aku ambil luas pansuah dulu ke bilik kita tiga nanti digital
4: nak lama udahnya
1: nya pedak kita pansuah bang makku manuak tupik kami dua jabut tau mana amai isik tau kelak ngintu hari pengadah aku sarito.
0: Bakal ndak percaya ajak aku mendak de kempang munuh manuak tupek de tu sangau.
2: Ya, mai munyi ko de nya ni nuat. Kada na manuak ulih yang meli ba pasar dian nya tadi de sangau.
3: Amai meto. Amai manuak tupek tu. Ini ko ibu banon ibu pitot. Tang asa saya ko. Tu manuak lemba-lemba warinya tu. Nya. Bisa tiga hari udah tadi makai. Tak, di situ saya kerigai manuaknya. Nyok keran yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok kata bunuh ya. Nyok nanya mai sop tulang manuak ini ekonya.

mau. Nasi iya kau kena tipu skamer bari pegadaian. Tidak benar sangat membayarkan ribuan ribu-ribu. Ya, aneh nak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap sikit bayar hutai ke dikubai orang skamer atau ke tipu kena telefon. Nanti internet tu ucap, bak zaman datuk ucap, ukainya zaman ini dia suak. Nara berkeda ketipu bincian. Aneh ke kita biar. Ini mana yang kena tipu manual tau. Kalau menyimak cara tipu banyak di pengada. Nalih tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni ulih ditipu. Mana yang ulak keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bak ranau ruai itu. Sangau neng sidangai, jabut beli bibi band, minut Monica Midi, banuan mati badi lalu program lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Syukurlah. Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing 0.3 FM.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi itu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bawa ke semua sitak kaunsel negeri dun dikena nyikap diri napik pengawal pemilih negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Induk PBB Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Kuya Raban Induk PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyak mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bawa merit serta peluang oleh menang. Ia mansut ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Induk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya dia tok nakit semua regan mensia mayu kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pokok ti nadai wujud, pengawak nipu batang pengawak, nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Kuya Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok, ti nuntung mansa ke dismaya tau boleh penguntung kebesai. Yang ngansak mensia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti bismaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau pis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Yang mansut ke jakunya rambau sisi randau bawa program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu bawa batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal ngau penyampau komisyen tim mimit bak renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang megak ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena ora bukai. Kebuah pihak lapan pengawak tibakannya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinyadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngenatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngenak umur 997 dikena nyekat arus perkara uang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Ditopa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkulai ngau lebih 2,000 ikum siam mayu sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari itu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier. Penemuai premier ke Sibu nyadi sebagi hari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi menua Sibu tingembuan 7 menyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kanda menua adab tengah Sarawak.
penyerta Radagang Menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserima dengan program Sarawak Ku Sayang SKS Ungkup Bagi Menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikena ngelaku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi Radagang Mir. Siko Radagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke digaga cara manual. Berbak ngunya Norina Hasan siko Radagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakai ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pemata besai program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke mayah macam pemakai airum hasil pengadik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: jalai.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawa rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat rendang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekin lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Rinang, kita ngau lagu hari Todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tau, kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Bedau kita bergulai bahawa program ke penudi malam tu lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi tu kenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sehari tu tadi. Nyentuk hari Minggu tu ilak ya, bak dataran tun tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sehari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basah atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai bak pengawal tu bisa 212 ikut penerima udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya jadi ke kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomong hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bak pengawal tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisa diatur ke sari itu tadi ya, nyerumbak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program tu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah maka program tu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu maka ditagak ke lebih 30,000 ikut orang maka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai maka ada salah sama-sama datai apaan mayu macam aktiviti pengawal ke disediakan tentu ya dekat merik penguntung agak kita ke datai ngolok pengerami tau ya lebih hakim maka apa encabut tikim nasiat mayuh macam prayes ke disediakan agak mensia mayuh. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu saya berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ya lah. Satu hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merangah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Hai, mata bercerita lagu Ari Ramli Swalta ya. Secara lagu kemujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 ketika diatur 1 hari bulan 8 tu elak ya. Okey, lagu maka kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningnya. Nak ngira kita ke di Serata Menua Sarawak di tu. Lepas muka kita hari Menua Buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di Menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tu ya. Okey, nyandi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawak bukai ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 agak dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilak ya. Jadi nitiah ke penerang Hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelandak ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau meka platform Nur ngelaku ke budaya ngau pemanah Bandaraya Kuching ngakai mensia mayu kelebih hakik ngakai orang hari menua luar ya. Jadi ya meka madah ke Kuching Food Festival meka ke diatur meka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka pandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelandak tu lah dekat berebut ke tiga kategori ya hanya 21 kilometer 10 kilometer ngau muka 5 kilometer. Okey, hanya tadi berkongsi berkawal ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7 hujung bulan 7 tu elok ya 26 hari bulan 7 tu elok. Setiap hari pengawak muka ke dekat diatur di menua kita. Okey, hari terus merindang kita malam tu. Bedau kita bergulai program ke penudi Irama Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi. Tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Kita udah sedia.
2: Juara Capa kenyala minggu tu.
1: Sama ketika lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
3: Alah,
1: duduk. Alah, duduk. Lagu enggau kami.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam tu. Hari Anderson ngala ya, nak seluak sampah. Lalu sebedaun tadi hari Stella pilih pengai di Kemula. Sebedaun kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam tu. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hari Syah Payeng, hari Kaban, nyaunya di pangan. Ditangkan ke lagu hari Ika Saiful, udahnya lagi. Udahnya terus bergulai bapak program irama pupu bangsa bapak jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dia kena mungkal program Irama Pupu Bansa kita ke malam tu peninggal merindang kita ngau lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Sarawak tahu ya. Bak jam ke penudi nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya bersumpah masuk neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik ke okay, Irama Pupu Bansa kita ini tiang malam hari 5.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 inti lagu dekat Bukit Ba Bangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu, sebina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

World Cup 2026. Hari 5, 10.07 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yang lagu ke dipilih mega program irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peningai. Lagu hari Merlin bersumpah masuk neraka. Okey, jadi ke sekali tu tu agak merinang kita ngau Siti agak lagu Bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya Seraru Gaun. Angka betul cara nyebutnya kini ne. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang, hari Spini Lazim, Ngerada Luk Piano. Ngau lagu hari Swili lagi ya, ini hari etnik Sabah, Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu ke nangkan ke tu, Pak Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu ya.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, so Manda Borneo Ria Sueli megak lagu dipilih bahawa program Irama Pupu Bangsa kita ke malam top ninga ya. Hanya lagu-lagu etnik ke bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam atau lagu hari ini utai orang. Nangkan kenyak lagi lagu Ngunci Cinta. Hari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan. Lagu Bidayah ya. Udahnya lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya. Hari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Abin ya, bidadariku. Nyunda berasai kita nyunda tai ba pengujung program lagu etnik Popo Bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tau. Jadi bakal selama pukul 12.30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerabat tawas nyentuk ke pukul 6 pagi tadi. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukul lain aku kenyari pukul 9 malam tadi. Harapkan boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal.

0: Damai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit Bintang Baram Rikata 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri, musik Iban.

Berita mana? Ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pembelia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebih kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikenal.

0: Ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah non reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak ngertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi, kita nadai meri awak, nadai meri peluang ngau ruang, ngasuh Allah Taala tik ngenatai ke pemanah, pemayak, penglikuan yang ngagai kita, kita nyau turuna-runa nitiah ke empak, jelka jakuk orang tik ngenatai ke pengerusaknya tadi, ya. Sebab so, buat kelusi, 3:13 nyebut, sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri, nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kelumuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambik, anak pasang.
4: Unggan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Bodas kaut utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Wala kita, sapa sinatu.
22: Cidatu, 21 iku, ari iban rege ngau Sarawak Ranger.
23: Cidatu meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua, agi sikap sumpah.
24: Cidatu, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kecil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani
28: di udara berambung.
29: Nyawa ngetan ke menua.

Culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break jalan sekali.
1: Break jalan sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tak buat muna pesisial. Selalu bisa borang yang kah, kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tu rumah ngemai ban orangnya de. Yeah. Baik borang agak raya tu akhir. So hidup isi di kelaya isi lah ban bantuan tu nak semua air layak. Nah, nyanya Siti kan disebut aku lah ban bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya lah ban bantuannya bisa de. Baka tahun depan. Dia punya buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300 setengah punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas budget 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah. Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar pengulu ke rumah. Tak ada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kata orang tua itu nak nemu nyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah
1: memang ni
0: baik orang tu break ke sidak so hilang isi tidak nemu kita ke isi
1: pengalaman
0: itu tu rumah pula aku mai sekolah magi ang aku nak.
2: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa item.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepihak arti kue itu tadi. Jadi nama kita kepatut di kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Pihak kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakuk, nginyau jakuk Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti nak berkinsit. Artinya kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakuk dalam adah aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bab penghidup kita.

0: Ya, aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dikekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk ke orang bukai. Kita milih lekat Jaku kembali dipasuk gagak kategori kata Jaku nya Jaku kerja tak ke Jaku adjective seleka gagak nombor mayuah nah udah dipasuk ke sidak ya serambau ke Pekit okay, jadi nuju bala nombor atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau Pekit tau atau ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister direk jadi volunteer ngisik lekat Jaku buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 lekat Jaku sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat Jaku di tepuk kita jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat Jaku kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat Jaku mayuh paling mayuh dalam Jaku Melayu ya penyunting terbanyak dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebih kita dah nepuk lekat Jaku kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk lekat Jaku dan kita netan ke identiti bangsa kita Jaku kita daya hidup kita bangsa kita.

aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Ibu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerana.

0: Mega FM.
1: Jadi hatuk megak pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke bakal tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor
2: au mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya nah nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini nol kita bekerja nah ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama tu kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah ba nuanya ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya bejaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagi bejaku ke orang bukain ya so anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut ke jaku Tuhan Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia madah kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngagi orang utai ti aman
3: Lasar Jurai 6:35 Lasar Ndur Bejurai Kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.

0: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Lagi pronounce doa ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lama lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Tahu.
1: Itu kini. Ada yang minta udah rembau.
4: Bisa balat tu. Itu kini.
1: Sama pagi meh.
0: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu dipedak Pak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Nicabanacu!
1: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3. YFM.
3: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak cuman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
4: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini engkeramba zaman moden tu engkeramba tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak engkeramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini tang dia tu engkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kita nya kan nak disedal kita
3: ya
4: kita tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan engkeramba kita takut kantu tang kita nya kan kita ke di kangau ketua garuti kita nya maka kita ke di kerinduk ketua atau ke cara terpeda atau kena terpeda keramak tu ukai semina utai ti uli daripada muni kaku tadi ya serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita
3: ya.
4: Muni kaba Rom 8 ayat ke 6 kuih ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita ane sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida ulih ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh.

0: serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermun suh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermun suh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Si. Fuh, lawa dengiro kediri ne. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua kata ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama kan untuk insap itu Sam.
1: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Nih.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana nih?
0: Nyanya.
1: Oh.
0: Anang nyisam kan? Kalau
1: kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Tu aku contoh aja deh tor.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Nang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu.
2: Mm-hmm.
1: Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Mm-hmm. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nya di ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede itu?
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat itu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berkelima. Tanya maya kita ke gitu bersih janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia, boleh baik. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan baik pendam kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingo.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sudah rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama tu ke data drone ni tadi beli present
2: periuk karan
1: oh
2: ngede tu
1: aku sekarang dibuka speaker iratnya meh. Lepas pikir itu tanya dia mulai kurang entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Boleh baik keruai maya manggia meluah baik meluah
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu besar janik dah baik ke penai dia kurang nyemleh janik sini nak ke penai dia boleh baik penai boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang api ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Mulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke sepantut babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: GigaFM.
1: Sa agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawat kita kada tanya nuanya tadi Puan Pini, aku dekat macam apa 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nyak nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah pak jakuk ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, namal tai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita meda penghidup Ayub di berkat balipat-lipat. Jadi bala peninga perning lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertape ngau penyakit kini, lebuah kita bertape ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertape ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gaya polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, and Marindang Malad. Kepulauan
1: Kepulauan. Selamat pagi Blinger, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM Saritu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih telah memilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Rajas Booking atau ke RB bergulangnya kita dalam pengelama 3 jam berhingga hari itu pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagai selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba Kerandur di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas, pemegang kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami ngena cara online mega, boleh dengar ke kami ngena RTM klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM kliknya. Macam cara dikena kita dengar ke kami, pemegang boleh dengar ke kami dengan MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus segulas jalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 6, 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan inuk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam mawak lekitai daya atarubak muai utan tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang iga ikan.

Okey, sekali lagi Meri, selamat pagi. Selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Okey, jadi ke pagi tu bergulang gawa ku Raja Sebuking atau ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ninya ke kami. Yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai tu. Okey, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi. Nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami ngena Gerumangin 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Bin dulu. Boleh ninya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kawam kita kediau di Tatau, di Kuala Tatau. Pemegat tungak ke sebawah. Okey, selamat dengar ke kami pemegat di Semelaju megat. Okey, ngau kerandur ke bukai di Bintulu. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 97.5 MHz. Okey, pemegat kita kediau di Miri serta kerandur ke Semau. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kediau bendur-bendur ke bukai. Selamat dengar ke kami nak frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tulisnya pukul 6.23 benda pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dua raku ngatai ke pesan berat, jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Ngga pesan-pesan ke bukai, ke bisi diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak. Email kami yfmiban@gmail.com. Okey. Lalu nangkang kenyap pukul 7:30 pagi bakal selamat dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey. Jadi anak gue bida kebukai, anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segala sejalai tetap kata kita ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, pagi hari 6/11/7/2026.

0: na pamaagi deka di temu kitai ni bagi 12 iti lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 iti lagu sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsen Negeri N59 Tamin disadang datai Mekah. Yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Okey, Winnie Albert menggawal lagu kita beri nama Bisi Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbelinya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku menatai ke sekedar pesan berat ke Bisi diterima kami bawa YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BCD Anjung bala peningkat kita ngaga email kami, pemegang ngaga nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ngaga dua itik lagu. Lagu Shane Even, ngau lagu Enggai Berumban. Ngau Siti, agi lagu PB Chloe, ngau lagu kada beri nama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba wandur kami ngelatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemegia ke bisik danjung bala kaban kita, bala pendengar kita ba nomor WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu, pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali Bali ya, madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026. Jadi niang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliria kapit. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai balai kebang belayan hari batang Bali ya, batang Gad, batang Rajang, batang Mujuang, batang Sud, ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi pendang kesil ya. Kita tahu bertanya ngakai tuai rumah cun anak penyabang dan umur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu berdengar. Jadi pesan bukai ke bisi menjadi terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apa jalin madah ke pengawal ngetah sulit ngamuain terbalu niang anak ya nawi anak suno tau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung layan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim hukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanga Setapang, nanga Gugu, nanga Mengiling, nanga Mengkak, nanga Ukum Ulu, nanga Sepaya, nanga Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta Kemulayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu, niang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal kata sulit dengan muai yang terbalu, nawi anak sunwa, tak ada dikangan orang jalin, okey? Kena 11/7/2006, hari 6, pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai hari melia anak wat, tau ke petut, pesan kata sulit, satu anak beliang, tau ke indai alut, dekat datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, ba Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kita boleh disebut Kemagang, Kengala Niang Satu Anak Beliang, Tokak Indai Alut. Jadi penerang ke sini, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, Melia Anak Wat, atau ke Petut, ba lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai ari Geruna anak Jawi ngau Seginang anak Jawi madai ke pengawang ngetah sulit jamuan terbalu keniang apa isi daya Jawi anak Ujang atau ke apa Geruna ba rumah pengulu ubi anak Gudul Berangan Paluh kena lemai rinam 11/7/2006. Jadi pengawal ngetah sulit ngamuan terbalu tu dekat dintu ba Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall. Okey, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngai semua kemelayan ke ngelala Nian Jawi Anak Ujang atau ke Apai Geruna tu ke dia ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu. Rumah Jinga Anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Won Anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph Anak Pitis Sungai Naman. Rumah Cerengga Anak Steven Sari Serikai. Rumah Regina Anak Muruk Jalai Merudu Serikai. Kansler Rudam Anak Genam Yau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu. Sida Liban Menyadik di Rumah Sida Liban Menyadik di Tuah Bawan Kenawit. Cikgu Jacqueline Jelumi Anak Genam di Miri. Sida Cikgu Undiang Semadik Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD. Sida Cikgu Nicholas Renang Semadik Babintang Ngur. Pemegah sida kediau ba menua Rawan Nanga Semah Sibu Serikai sudah belabukai kena boleh disebut ke magiang. Okay? Jadi penerang ke sili ya. Kita tahu buat telefon ngagai Geruna Anak Jawi atau ke Apai Runi ngena lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai Seginang Anak Jawi atau ke Indai Satah ngena lumur kusung 112-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai ari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya. Ngatai ke pesan ngeta sulit yau ngupas terbalu niang menyadi ya. Ianya tuai rumah Henry Anak Jaga atau ke Apai Rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan kedau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngakai Timothy Anak Jaga ngelal umur 010-900-9627 atau ke Roland Gadang Anak Henry ngelal umur 011-86-22422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami bak email tu benarnya. Okey, jadi pesan ke BC dihanjung bak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia Anak Jonathan Juang ari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu Apai sedaya niang Jonathan Jua Anak Gayau tak ke dikelala ngau nama Apai Lia tak ke Jua. Okey, kena hari 6 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala Anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngai semua kaum Melayan ke dia Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum Melayan ke boleh disebut ke magang, boleh dirintai ke magang, ke ngelalan yang Jonathan Jua Anak Gayau dipinta sampel datai. Okey, penterang ke Silia kita atau bertelefon ngai lumur Lolia atau Kelia ngai lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 pergiak. Kita tahu bertanya ngakai Indah Liang dan umur 010-921-4540. Okey, jadi nyampe belinya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi itu kita dinya ke lagu dulu sebab aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC megak diterima kami dengan cara email ngau lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperina dulu ngau Siti lagu di kena kita menggal awak kita ke pagi itu kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Donny Lang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segala sejalannya ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu macam ke dia tu ndur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemating, ya, pesan bukai ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi itu. Okey, pesan ke sekala itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai ari tinggum ana amal. Okey, ngau sudah sebilik madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai anak amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/2006 kena cara sembayang pukul 9:30 pagi baru macaya anak langkup kampung raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Spaya, rumah Celing nangnya Stamang, rumah Ngindang nangnya Raka, ngau semua kumpulan ba Ulu Engkari, rumah Vincent anak Jau, kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai di Kuching oleh dirintai ke Magang, kenglalan yang tendai anak amal tu. Okey, jadi nyam eh, madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai anak amal kena hari 6/11/2006 kena cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru macaya anak langkup kampung Rayu Iban. Okey. Pesan ke sekali itu pernahnya, pesan nyata sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takut diterima hari dunia anak santu. Ngari ke sidas bilik madah ke pengawal nyata sulit lalu berantu niang apai sedayanya ex tu rumah santu anak lidang atau ke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/7/2006 bar rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey. Jadi minta ke pemelayan ke ngelalan yang tu dipinta datai lemai 17/7/2026. Jadi ngonya penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Duni anak santu ngelalu umur 013-275-1595 tau ke Dami anak santu ngelalu umur ke bisi ditinggal ke seduai ditu 011-595-9300. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu pernahnya ke bisi diterima kami by email ke pagi itu pernahnya pesan pemati. Okey. Pesan dari Mary Anna Eng Ted. Madah ke diri dari kampung Sungai Empit, Kota Semerahan, nyari ke sidas bilik madah ke pemati. Apa ya? Eng Ted Anna Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/7/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sida tu dekat di Sungai kena 11/7/2006 lalu dikubur kena 12/7/2006 nya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St Peter Chapel Merdang, Kota Semerahan. Jadi ngunya pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke dia bak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siol Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke sini ya, kita tahu bertanya ngagai Mary, ngelala umur 0198-806-5851. Okey. Ya, okey. Jadi macam pesan ke bisi dianjung bak lumur WhatsApp kami tu berdengar. Jadi pesan tu Ari Josh anak muari tu ke apa nyantau. Madai ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jagah tu ke indah nyantau kena 18/7/2006 kena malam hari 6. Lalu ulit dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanjai jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalan Bin Tulu Miri. Okey, sepanjang Jalan Mukah, Batang Mukah, Jalan DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemegang kepulayan Kedah di Bintulu, Sibu, Kapit, Batarajang, Suai Niah, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Takkan ini nyantau di Pinta Datai ke Gerumah Lih, Sungai Abau, Batu 26, Jalan Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya. Pesan Datai Ari Ngumbang, Anak Cendang, Tokai Apai Samban. Madah ke pemati Indaya Talian anak ke jadi niang tu udah nadai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006 jadi pesan tu dituju ngegai kemelayan ke dia ba rumah Adau, Bunut Kenawit, Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Turi, Kerangan Bau, Kewalayan Bak Selaut Julau, Rumah Rengayan, Ruyak Julau, Rumah Jana, Batu Matu Julau, Kewalayan Bak Sayung, Entabai Julau, Rumah Baling Rasan, Kewalayan Bak Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, Pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan nombor WhatsApp, dengan nombor telefon Laurita, dengan Ate, yang ucuk, niang tu, dengan nombor 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali itu berinya, Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu, pesan pemati itu Datai Ari Lamoni Anak Jilian, atau ke Gidit, atau ke Anak Indai Sidum, madah ke pemati Indaya, Jabah Anak Gundi, atau ke Indai Sidum, kudan adai kena rimpat 9/7/2006. Jadi ni yang Indai Sidum tu dekat di Sengai, atau ke Dintu, Balamayu, kena malam hari 6, 11/7/2006, baru Mayampu, Simpang Bala, Hulu Krian Seratuk. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12/7/2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik kemulayan kedia bar rumah panjai tis makai baka ulu krean dua buah rumah awas nanga batang nanga gerenjang dua buah rumah nanga maras empat buah rumah nanga telia tiga buah rumah nanga puak dua buah rumah. Okey, kemulayan kedia bar kumpai engkala terumah Rosita anak lugat. Okey, pemegang bala di Wong Besi, Sidak Sabai Sebilik, kemulayan Bak Praja, Kabung, Sulan, Empayang Atas, Singa, Empayang Baru, Peliguang, Indai Bin, Sungai Berangan, Rumah Unci, Manggi, Tauke Apai Dwi, Ulu Risau Awi. Okey, jadinya meh, jadinya pesan ke bisik. Diterima kami ba email pemegang ba lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai aku ke pagi tu terang di dinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sebelum aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai, tetap kati kita ninggalkan kami segmen Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu kena borke berita pagi 11/7/2026 jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngenegap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabah ngenegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak beratang berita lalu Datuk isi berita.

Rabaan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih negeri Sarawak ke-13. Ketua Rabaan Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindi hari penggal dun ke diatu di pelabak dekat ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Rabaan Indo PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat nengah cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Rabaan Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang maksud ke jakunya pengudah jadi chairman awam kunsil tertinggi Rabaan Indo PBB di Kuching. Nakak kediatu Rabaan Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Rabaan. Bisi 212 ikut penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penaluk ngau komitmen ti dipandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis ti berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemadu mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menteri Sibu 37 ikut. Sama bisi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah ngadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam jalai ke tanggung pengawal sida. Redi Muhammad Harun kok ya pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun naik gawak, ngujung kaya puah serta masa setiap bengkah penlebak ke dikembuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh merit servis, pemar keditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai terbalagi, maya berjalai ke pengawak di menua ulu, ngujung kaya tuai agi runding. Yang ngarap kurang tinganti ya jemahila dekat benar gawak, merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti, serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek kemana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal kemana kenya tembu gagak. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penuh di tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawak di perhati kenggau alus sagi. Koya Rabaan kontraktor bergulang opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta merosak sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebi yang bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah sekelagi pengawak merosak palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek kebungkus semak RM450,000 dipelanja wang turut penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang maksud kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang regap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak dengah pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iring teknikal, servis merilalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalan ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Kau ia nambah, pengawak meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh ngangkat kedaya bersemekih hasil arimnua tu, lalu warinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya, Direktur Bertanam Sarawak, Dominic Cunggat, madah ke Sabah ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayu peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benung berjalai ke pansiak dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem ba kanam nonya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak banyak lagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja untuk tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia mega merangsang raban sidanya ngulih ke Certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil untuk tanam nitih ke standard pengelikuan pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikenang mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Pelili Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyang kaum pengawak nipu beranak ke pokok tidak ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong nengah cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalang rekod pengerugis penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya ngansak mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak merik duit jali tina ada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat merik penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngerja, sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayu anda nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sida terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skem kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagai report polis kena sempulang ngau semua bukti transaksi ti bekawal. Sebelum ujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barengat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Mereka berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium itu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengage orang tigawak bak kompeninya dikenal nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar ari orang dagang tu, ari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai ari menua Jepun di jauh de mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit yang dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya menyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Manalan Band gaul lagu selama ia. Okey, jadi mendengar sebentar kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperindang gaul Siti Agi lagu, lagu Ari Dayana Shini gaul lagu Isi Atiku. Okey, udah tahu kita dengar ke program Leman Berita.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itu tangnya barang ti kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au nyadi dua jenuh kita dia anang limpang kini anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai okay ninga au mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manua tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut berpanggang ke manua berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisa sekali berkena ke karan manggang berdalam oven bisa bersih kena areng bisa ada lagi macam-macam bisiknya kena upiah kini upiah kudah rangkai kena kerubung nyur bisik macam-macam cara tang di mana Thailand.